0: jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakaheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
4: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
4: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun boirnya, karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam? Alam?
6: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk.

0: bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Roda di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarapulan Media Center Haji, Pro 3R ini terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
2: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6 kidney. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
3: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
2: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
4: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
5: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
4: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil LT.

khusus yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Sudusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian di Prianto dari Kota Sudusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.

0: Pasokan Energi Global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
1: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi pasokan oke, prosedur.
0: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
0: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
3: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional.

0: gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prigar. Untuk edisi hari ini Sabtu weekend kita 13 Juni 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini, pagi weekend yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Kita sudah mendengarkan satu kelas lagu dari Simon dengan judul lagu E Aule, lagu pop Bima sudah menemani aktivitas pagi Anda. Kita akan hadirkan untuk program Halo Bima dengan menghadirkan informasi wilayah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima. Dan nanti juga kita akan update informasi cuaca di ruang dekar Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saudara peringatan Pro 1, dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Untuk edisi weekend kita yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya, dan tentu pagi hari ini bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda. Weekend udah kemana aja nih? Pagi-pagi udah tentunya sarapan, jogging, jalan-jalan kecil ya, jalan-jalan santai menikmati suasana Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa tentunya ya. Semua punya tempat favorit di weekend ini. Yang tempat favoritnya di kamar aja, yuk gaskan gasnya keluar rumah maksudnya ya. Baik, kita akan hadirkan informasi yang tentu menemani aktivitas Anda di weekend kali ini. Yang sudah janji kemarin weekend ini beberes, yuk langsung ya, langsung digaskan ya. Nggak pakai nanti, apalagi tunggu dulu, tunggunya sampai hari Senin lagi gitu ya. Baik, kita ke sajian informasi pendengar. Dari wilayah Kota Bima, informasi mengenai Wali Kota Bima Goes Bersama, Perkuat Budaya Hidup Sehat. Pemerintah Kota Bima kembali menggelar kegiatan Goes Bersama dengan titik start dan finish di kantor Kota Bima, kantor Wali Kota Bima. Jadi kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima Haji Arrahman SE serta turut dihadiri Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi, Kapolres Bima Kota dan Ramil Rasanae, dan berbagai komunitas sepeda yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh staf ahli, para asisten, kepala OPD, kabak, camat, serta jajaran pemerintah Kota Bima yang tampak antusias mengikuti rute Goes yang telah ditentukan. Wali Kota Bima juga menyampaikan bahwa kegiatan Goes Bersama bukan sekedar aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antara pemerintah, unsur Forkopimda, komunitas, serta masyarakat. Pendengar, selain menjadi ajang olahraga, kegiatan Gowes tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana melihat secara langsung kondisi lingkungan dan fasilitas publik di sepanjang rute yang dilalui. Wali Kota berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Pendengar, suasana kebersamaan dan keakraban terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para peserta mengikuti Gowes dengan penuh semangat hingga kembali finish di kantor Wali Kota Bima. Pendengar, kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dan membangun budaya hidup sehat, mempererat persaudaraan serta mendukung terwujudnya Kota Bima yang maju, sehat, dan harmonis. Berikut demikian untuk informasinya dan kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Bima.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Berikan persatu dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebagai temani Anda di program Halo Bima dengan menghadirkan wilayah informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, menemani weekend cerah Anda. Kita hadirkan untuk informasi dari Kabupaten Bima terkait kuasa hukum korban menyampaikan bahwa pelaku harus dijerat pasal berlapis. Saudara pendengar, tim kuasa hukum keluarga korban Rizal meminta penyidik Polres Bima Kota menerapkan pasal berlapis terhadap para pelaku yang terlibat dalam kasus kematian warga Kecamatan Wera tersebut. Menurutnya, fakta-fakta yang diperoleh selama proses berjalan menunjukkan adanya indikasi perencanaan sebelumnya terjadi aksi kekerasan yang berujung pada kematian korban. Pendengar, disampaikan bahwa hingga saat ini motif utama peristiwa tersebut masih didalami penyidik. Berbagai informasi yang beredar di masyarakat termasuk dugaan pencurian yang dikaitkan dengan korban belum dapat dijadikan dasar sebelum ada fakta hukum yang sah. Tim kuasa hukum menilai penerapan pasal yang tepat sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kasus ini menjadi perhatian publik karena korban meninggal dunia setelah diduga mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Sebelumnya PS Kasub Seksi PIDM Sie Humas Polres Bima Kota Aibda Nasrun mengatakan bahwa kasus tersebut tengah ditangani oleh Reskrim. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.
3: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.
1: ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Saudara pria dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan beralih ke informasi wilayah Dompu dan sekitarnya. Ya, dari informasi wilayah Dompu terkait nilai fiskal rendah, Pemkab Dompu tunda pencairan TPP dan ADD. Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menunda pembayaran sejumlah belanja daerah pada Juni 2026 akibat rendahnya kondisi fiskal daerah. Belanja yang ditunda meliputi tambahan penghasilan pegawai atau TPP dan alokasi dana desa atau ADD tahap 2. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Hairul Ihsan mengatakan penundaan dilakukan setelah pemerintah daerah mencermati dan menganalisis kondisi fiskal pada semester 1 tahun 2026. Jumlah anggaran belanja lainnya juga dapat dilakukan pembayaran karena pemerintah daerah masih menunggu transfer dana dari pemerintah pusat yang dijadwalkan akhir Juni 2026. Hairul memastikan pembayaran TPP bagi tenaga kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan untuk bulan Maret dan April tetap dilakukan pada bulan Juni ini. Hairul menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak berdampak pada pembayaran gaji pegawai. Pemerintah daerah memastikan gaji aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil, PPPK maupun PPPK paruh waktu, tetap dibayarkan sesuai jadwal karena telah dianggarkan selama satu bulan penuh. Keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja yang bersifat mendesak dan wajib, termasuk pembayaran gaji ke-13 ASN agar dapat direalisasikan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Dompu berharap transfer dana pemerintah dari pusat dapat segera terrealisasi sehingga pembayaran TPP dan ADD yang tertunda dapat diselesaikan pada Juli 2026 mendatang. Dengan demikian untuk informasinya, kita beralih ke informasi lain. Ya, informasi dari Kabupaten Sumbawa mengenai demo larangan penanaman jagung berujung proses hukum. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok masyarakat terkait kebijakan larangan penanaman jagung di kawasan hutan, perhutanan sosial, area penggunaan lain atau APL, dan tanah negara di Kabupaten Sumbawa. Dan tentunya berujung pada proses hukum. Hal itu terjadi setelah salah seorang orator dalam aksi tersebut diduga melontarkan pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik Bupati Sumbawa, Insinyur Haji Safarudin Jarot MP. Dalam orasinya, oknum peserta aksi tersebut diduga menyampaikan tudingan yang mengaitkan Bupati Sumbawa dengan organisasi terlarang. Pernyataan itu kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Sumbawa, Insinyur Haji Safarudin Jarot MP menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum. Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Jarot menilai penyampaian aspirasi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak pihak lain, termasuk dengan menyebarkan tuduhan atau pernyataan yang berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan, termasuk dirinya. Sementara terlapor juga dimintai keterangan di Polsek Lunyuk. Jarot menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat, adalah menyampaikan aspirasi melainkan sebagai upaya menegakkan aturan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi. Ya, menurutnya setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik, masukan maupun pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Namun hak tersebut harus sejalan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditemui terpisah pendengar, Kapolres melalui Kasih Humas Polres Sumbawa, Ibda Inyoman Deni. Ibda Inyoman Deni Anggaridata SH yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan pengaduan tersebut. Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026 lalu dilakukan untuk mempertanyakan kebijakan Bupati Sumbawa terkait larangan penanaman jagung di kawasan hutan, perhutanan sosial, wilayah penggunaan lain atau APL, serta tanah negara. Jadi kebijakan tersebut menuai beragam tanggapan dari masyarakat, terutama yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian lahan kering. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya yang kami hadirkan di program Halo Bima, dan kami masih hadirkan satu informasi lagi dengan menghadirkan informasi cuaca nantinya pada pukul 9.10 menit di Kahaba Angi. Dan untuk program Halo Bima kita cukupkan untuk pagi hari ini. Kita nikmati untuk beberapa sajian lagu yang akan menemani aktivitas pagi para pendengar kita yang lagi menikmati suasana weekend. Ada yang ke pasar, ada yang beres-beres rumah, ada yang olahraga deh cari keringat ya. Ada yang cari lemak, maksudnya jajan pagi-pagi, baiklah ya. Jajan sesuaikan juga dengan olahraga juga ya. Semangat terus untuk kalian semuanya. Dan kita akan lanjutkan untuk sajian lagu. Ada koleksi lagu dari Alexa dengan judul lagu Sampai Kapan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk program Halo Bima, dan kita beranjak ke program selanjutnya dengan kami hadirkan program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi bersama kami di 0822 34 94 5 100 untuk kita saling mengabarkan. Anda bisa menghubungi Sukmi untuk menghadirkan informasi terkini dan terupdate yang ada di sekitar Anda, ingin menginformasikannya secara langsung, silakan hubungi Sukmi di 0822 34 94 5 100. Oke, baik, pagi hari ini juga kami akan update informasi di pagi hari ini di laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda, dan kami sudah tersambung dengan rekan Chelsea, podcaster Ondati Bima, yang akan menyampaikan informasi cuaca pagi hari ini. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
3: Halo, selamat pagi juga rekan.
2: Ya, selamat weekend rekan Chelsea.
3: Wah, selamat weekend juga Mbak.
2: Oke, baik rekan Chelsea, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 13 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan di wilayah Kabupaten Bima. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Selanjutnya, angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk saudara, diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.16 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Juga di Pelabuhan Sape, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, di perairan selatan Bima dan perairan selatan Bima, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di wilayah Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk Bima dan Dompu, telah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Kondisi cuaca yang kering dapat menyebabkan api dengan mudah menyebar dan berpotensi

0: menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya terkait peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti akun media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih juga rekan Chelsea untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Selamat bertugas kembali juga rekan.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Semoga menunjang aktivitas weekend Anda. Dan untuk update informasi cuacanya, kami hadirkan juga di laman berita informasi kami, rri.co.id. Sekali lagi untuk para pendengar kita yang ingin memantau informasi cuaca, apalagi cuaca ekstrim, dapat mengunduh aplikasi info BMKG. Baik pendengar dimanapun berada, Sukmi masih hadirkan di program kabar ini dengan menghadirkan informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Saudara Brigade 22 Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Ya, untuk informasi mengenai sanksi tanpa kompromi oknum anggota Polri terancam PTDH. Pendengar, Polres Bima menunjukkan keseriusannya dalam memerangi peredaran gelap narkotika dengan menindak tegas seorang oknum anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. Penindakan terhadap oknum tersebut merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya berhasil diungkap oleh personil Polsek Woha dan kemudian ditangani oleh Satres Narkoba Polres Bima. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan memberikan perlindungan kepada anggota yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika. Proses hukum terhadap yang bersangkutan akan berjalan sebagaimana mestinya, kemudian dengan proses kode etik profesi Polri yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti bersalah. Kasus ini bermula dari penangkapan seorang pria berinisial RW 38 tahun warga Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dalam penangkapan tersebut, personil Polsek Woha berhasil mengamankan 3 poket sabu dengan berat neto sekitar 1,20 gram beserta sejumlah barang bukti lain berupa plastik klip kosong, alat yang digunakan untuk mengemas narkotika, donat telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp16.230. Saat diperiksa, RW mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial HF yang berdomisili di wilayah Kecamatan Woha. Berdasarkan informasi tersebut, Satres Narkoba Polres Bima bergerak cepat melakukan pengembangan dan penggeledahan terhadap kediaman HF. Petugas menemukan alat hisap sabu atau bong serta sejumlah plastik klip kosong yang digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika. Meski pada awalnya tidak ditemukan barang bukti sabu dalam jumlah besar, penyelidik terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara intensif. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id. Kita nikmati kembali untuk beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas pagi Anda.

0: Wadah makanan dan minuman dari bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya, termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlabel bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantung atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik untuk hidup sehat dan bumi selamat.
1: Apaan ini, so eksis dia ini? Belum lihat dunia luar nampaknya. Unjuk-unjuk budaya lah. Nampaknya aku harus buat video respon. Biar dia tahu kalau di luar sana masih banyak budaya yang lebih hebat darinya.
2: Weh. Jangan begitu. Kau pikir di tempat kita ini tidak banyak orang yang sefrekuensi dia?
1: Apa urusannya dengan orang-orang di sekitar kita?
2: Dengar baik-baik ya. Emang sih kamu mau respon dia yang entah di mana, tapi menyinggung budaya tujuannya untuk satu orang, yang tersinggung banyak orang, dan ini bisa memicu perpecahan dan persatuan, bro. Lagian dia gak ngejatuhin budaya orang lain, dia hanya menunjukkan dan membanggakan budayanya. Contohnya kamu gak dijatuhin aja, sudah begini amat responmu.
1: Ya juga ya.
2: Makanya pikir dulu sebelum bertindak dan hati-hati bermedsos.
1: Iya.
3: Pikir dulu, baru respon. Bijak dalam bermedia sosial.

0: Jeng, lagi ngapain nih Jeng?
1: Saya lagi masak-masak nih.
0: Ada kabar terbaru loh.
1: Ada apa dengan dia?
2: Ma, suara apa tuh di dapur?
1: Suara kucing, Pa. Usirin dong.
0: Loh, Jeng, itu kayaknya ada api. Api, kebakaran,
1: kebakaran.
3: Tolong.
4: Tuh kan, hanya karena mementingkan gosip semata, rumah dan harta benda Anda jadi hilang seketika. Jangan sampai akibat kelalaian satu orang merugikan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, kita hadirkan untuk informasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di program Kabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100. Ya baik, kita ke informasi mengenai petani Dompu mulai tinggalkan jagung, tembakau dinilai lebih menjanjikan. Pendengar, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat memiliki luas lahan pertanian mencapai 107.074 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan sawah tercatat seluas 25.445 hektar, sedangkan lahan tegalan mencapai 81.629 hektar. Sejak tahun 2010, komoditas jagung mulai dikembangkan secara luas di Kabupaten Dompu dan terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak hanya sektor pertanian, perkembangan jagung juga menggerakkan berbagai sektor usaha lainnya. Namun dalam 2 tahun terakhir, petani jagung di Kabupaten Dompu mulai kecewa dengan kondisi harga komoditas tersebut. Jagung yang sempat membawa nama Dompu dikenal secara nasional, kini dinilai tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai bagi petani. Petani asal Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kecamatan Dompu, Abdul Gandhi mengatakan, investasi pemerintah terkait penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP jagung dinilai mulai tidak berpihak kepada petani. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak petani kesulitan memperoleh keuntungan, terutama saat biaya produksi terus meningkat. Melihat situasi itu, sejumlah petani di wilayah Kecamatan Pajo Huu dan Pekat mulai beralih menanam tembakau. Selain dianggap lebih menjanjikan dari sisi keuntungan, komoditas tersebut juga mulai didukung dengan keberadaan dua pabrik rokok yang berdiri di Kecamatan Pajo dan Kecamatan Pekat. Petani menilai tembakau memiliki prospek ekonomi yang lebih baik dibanding jagung dan dalam beberapa tahun terakhir. Selain faktor harga jual, kebutuhan modal untuk budidaya tembakau juga disebut lebih rendah dibanding jagung. Kondisi tersebut membuat sebagian petani mulai mengubah pola tanam mereka. Peralihan komoditas ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi produksi jagung Kabupaten Dompu yang selama ini menjadi salah satu daerah penyangga jagung nasional di Nusa Tenggara Barat. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Apa normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10 termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

Pandemi COVID-19, tanpa kita sadari, mengembalikan kita pada nilai-nilai budaya yang telah ada dan berkembang di masyarakat sejak zaman nenek moyang. Protokol kesehatan 3M telah dikenal masyarakat suku Sasak secara turun-temurun. Jika ada keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe-sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang ketiga bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Perkuat kearifan lokal, bangga budaya warisan leluhur, wujud cinta tanah air dan bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
5: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
5: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
5: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
4: Oh ya? Kenapa?
5: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
5: Ya.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
5: Enggak dong, kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
5: Ya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
5: Oke, kek.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
8: Saya keriting.
9: Saya hitam.
8: Saya sipit.
10: Saya Muslim.
11: Saya Nasrani.
12: Saya Buddha.
13: Saya Hindu.
14: Saya Indonesia.
7: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
15: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
16: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
7: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
15: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
7: Masihkah

0: 101.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda di weekend pagi jelang siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 10.07 menit, tepat pukul 10 kami sudah perdengarkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang dekat Anda. Semoga memperkuat tali persaudaraan, persatuan di antara kita untuk menjaga keutuhan NKRI secara bersama-sama. Kita lanjutkan di informasi dan musik dengan kami hadirkan lagu, dan tentunya ada informasi juga yang akan kami hadirkan di laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Dengan kami hadirkan informasi dan musik, beberapa lagu sudah kita mendengarkan dari Malik Desensial dengan judul lagu Kita Bikin Romantis ya di weekend ini. Dimanapun berada, semoga sehat dan untuk Anda semuanya, semoga aktivitasnya lancar yang kayaknya aktivitasnya di rumah saja dengan menggunung pekerjaan. Semangat terus juga untuk Anda semuanya yang memilih untuk jalan-jalan, hati-hati jalan untuk Anda semuanya. Semoga bahagia selalu untuk kita semuanya di weekend ini. Semoga plannya berjalan dengan baik, walaupun ada kendala tetap diberikan kemudahan dan jalan keluar. Kita ke sajian informasi berikut yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Ya, kita ke informasi dari Dompu terkait kelangkaan LPG 3 kg di Dompu kembali dikeluhkan warga. Kelangkaan gas LPG 3 kg subsidi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut dipicu berkurangnya pasokan pangkalan akibat bertambahnya jumlah sub pangkalan di wilayah setempat. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindak Kabupaten Dompu Sri Mulyanti Astuti menjelaskan, selain digunakan pada sektor pertanian, faktor lain yang memperoleh kelangkaan adalah pembelian secara berlebihan oleh masyarakat atau panik buying. Menurutnya, masyarakat kerap membeli gas LPG dalam jumlah besar karena khawatir tidak kebagian stok, padahal pemerintah telah menetapkan pembatasan distribusi maksimal 3 tabung per rumah tangga setiap bulan. Untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah juga telah menetapkan batas pembelian hingga 6 tabung per bulan disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing. Selain itu, distribusi gas LPG subsidi di pangkalan disebut dilakukan secara rutin agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Akibat kelangkaan tersebut, harga gas LPG 3 kg di lapangan kerap jauh melampaui harga eceran tertinggi. Pemerintah sebenarnya masih memberikan ruang toleransi kenaikan harga hingga Rp1.000 per tabung. Namun di lapangan, harga jual gas melon kerap mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per tabung, tergantung lokasi dan kondisi stok. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat dinilai memberatkan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sudah disampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Saudara peringkat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani mobilitas Anda di kesempatan weekend ini yang cukup cerah dan sangat mantap ya, untuk Anda yang kayaknya beres-beres di rumah, di kosan ya, jadi di rumah mertua ya, banyak hal yang bisa dilakukan di weekend ini. Jadi butuh pencahayaan yang luar biasa. Allah sudah kasih pencahayaan luar biasa nih ya, jadi gak perlu lighting lagi. Kalau mau selfie kayaknya langsung terang benderang ya. Ya baik, dan untuk musik dan informasi kita cukupkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.55 menit, dan selanjutnya kami akan beralih ke program selanjutnya pada pukul 11 hingga pukul 12 siang, dengan kami hadirkan program KDHT di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

inspirasi. Satu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Selamat malam Ibu Drokas dimanapun warga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program Kedihi Ade Tiring Cainari Rawa Bojo. Wah, ringan mainnya dua buah rawa reh. Dari Lajaya majudul ne angi cili. Ina wah rumpam kakak Sukmi kak. Laheri yang Balawi majudul patah angin. Deira kakak Sukmi akan studio itu dohore. Maira tepatah angin mainnya di 0822-3494-5100. Ya program kedih hati ke man loa kepatu ma ampe jetan au kepatu mawara cerita maya warasa lucun kakak Sukmi. Ya ra kirim ra atau telepon lalo kakak Sukmi akan 0822-3494-5100. Kakak Sukmi mangina itu doh kasoke ma gabung lawa doho di program kedih hati ya marai ake ke ma teringa sama wali rawa-rawa bojo makalai-lai wali di marai ake ke. Siaran mata doho loa ringan menata di aplikasi RRI Digital loa download aka HP ta aka Play Store untuk pengguna Android, untuk pengguna Apple de aka App Store ku selah sentak beta download sama mena RRI Digital loa kuringan mena program kadihi ade tirin cainari.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

Program ka dihi ade, tere chay na re, tere tere pue, kagasuk mi ma lampagi gawal. Program ka dihi ade ake ke, caru po ada warasi, meluwa kapatu. Meluwa kapatu re kirim nih, atau telepon lalu kagasuk mi ke AK 0822-3494-5100. Kagasuk mi ma putar wali, rawa-rawa mboja makalai wali, rui teroh kaso dia marai ake ke, sambil maki karawi re, caru po ada, ringa wali rawa-rawa mbojo ire carupo dai caru-caru rawa dari la Aryani mone magaga ngahina ke ina gaga pudar atau gaga cowa ke ya rawa dari la Pele majudul mawuu na deh tere bencain do mawuu re deh labo warawali rawa-rawa makalai wali iritan hokasa di amare ya kike program kadihi ade terencainare.

0: ini ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: mas.
1: Akhirnya nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Saudara pendengar dimanapun anda berada, program Gadih Ade Tirin China Re jam 12 kerakaman Ade kakak sungguh meletuk doa utah program Gadih Ade ke program Gadih Ade ke waras setiap aina-aina jam 11 sampai jam 12 amarai kakak sungguh meletuk doa utah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45+5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati dan lawan serta apa rencana mereka, tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second
1: half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kami akan mendengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat duhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami segera kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
2: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa, minggu lagi. Satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
1: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di ACC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 and 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak, mendengarkan informasi berita olahraga siang hari ini, menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati santap siang atau yang lagi beristirahat siang aja setelah makan siang, senderan dikit lama-lama ngantuk. Baiklah, untuk siang hari ini kami hadirkan beberapa lagu pop Indonesia. Tadi satu lagu dari dinyanyikan oleh Mujnah dengan judul lagu Haju Jati. Lagu pop Bima sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya Haju Jati ini terhampar di bukit-bukit kecil yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima. Tentunya yang kalau lagi memasuki musim kemarau, dia berguguran daunnya, jadi kelihatan gersang ya. Dan ditambah lagi dengan sekarang lagi naik daun ya, untuk budidaya jagung ya. Jadi untuk Anda yang kayaknya sudah membuka lahan, jadi bukit-bukit kita menjadi terlihat kemerahan dan alias tandus banget ya, dikelihatan di udara, apalagi udah masuk musim kemarau. Mengingatkan untuk kita semuanya yang akan membuka lahan untuk tidak membakar semak-semak belukar yang sudah mengering, apalagi udah memasuki musim kemarau, angin bertiup kencang dan sedikit aja percikan api itu akan membawa bencana untuk kita semuanya. Baik, untuk kita semuanya, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas yang Anda. Untuk lagu yang pertama, pendengar, ada koleksi lagu dari Ari Lasso dengan judul lagu Perbedaan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Informasi mengenai soal keamanan untuk kita semuanya, dan ini menjadi warning untuk kita semuanya untuk menjauhi narkoba. Informasi mengenai simpan sabu di rumah mertua, pria di Kota Bima diamankan setras narkoba. Pendengar, tim opsional Satres Narkoba Polres Bima Kota kembali berhasil mengungkapkan kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku serta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika. Pengungkapan tersebut berlangsung di rumah mertua terduga pelaku berinisial AS yang berlokasi di Kelurahan Jati Baru Barat, Kabupaten Asakota, Kecamatan Asakota, maksud kami Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasatres Narkoba AKP Jahyadi Sibawai SH menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Jati Baru Barat. Pendengar, saat tiba di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial AS yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Dalam proses penangkapan, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan, namun berhasil diamankan oleh petugas. Pendengar, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 4 bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 bungkus plastik klip kosong, 1 bungkus rokok merek Surya, 1 buah gunting, 2 buah korek api, 1 buah sendok pipet, 1 buah kaca, 1 buah kotak pensil, 1 alat hisap atau bong, 1 unit telepon genggam merek Nokia warna hitam. Pendengar, dari hasil penimbangan barang bukti narkotika yang diduga sabu memiliki berat bruto keseluruhan 1,98 gram. Pendengar, petugas juga melakukan pengembangan dalam penggeledahan lanjutan di depan halaman rumah seorang perempuan berinisial DE di Kelurahan Sarae, Kecamatan Resenai Barat, Kota Bima. Namun dari lokasi tersebut tidak ditemukan tambahan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kasat Narkoba menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Bima Kota dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang dapat merusak generasi muda. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan tentunya juga kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028. Sebanyak 21 desa di Kabupaten Sumbawa akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades pada tahun 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi kepala museum se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nur Alam, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia. Ia menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai tradisi tenun yang berkembang di Nusa Tenggara Barat, termasuk warisan budaya tak benda yang masih hidup di tengah masyarakat. Rektor UIN Tahir memastikan mahasiswa baru berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titip-menitip maupun intervensi pihak tertentu. Pasalnya, sistem seleksi yang diterapkan saat ini telah berbasis digital dan berada dalam pengawasan berbagai pihak sehingga peluang terjadinya penyimpangan semakin kecil. Profesor Masnun mengatakan seluruh calon mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk diterima selama memenuhi persyaratan dan berhasil melalui proses seleksi yang ditetapkan. Dia juga menegaskan tidak ada istilah orang dalam yang dapat mempengaruhi hasil seleksi maupun proses akademik lainnya di lingkungan kampus. Profesor Masnun berharap seluruh masyarakat dapat mempercayai mekanisme seleksi yang telah berjalan dan tidak lagi mengandalkan praktik-praktik non-prosedural untuk memperoleh kursi di perguruan tinggi. Sebanyak 21 desa di Kabupaten Sumbawa akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 20 desa akan melaksanakan pilkades serentak, sedangkan 1 desa akan menggelar pilkades pergantian antar waktu atau PAW. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Imade Patria, mengatakan seluruh tahapan pilkades saat ini berjalan sesuai jadwal. Panitia di tingkat desa sedang menuntaskan pleno daftar pemilih sebagai bagian dari tahapan awal pelaksanaan pilkades. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan anggaran operasional penyelenggaraan serta pengamanan pilkades di seluruh desa yang akan melaksanakan pemilihan. Pilkades serentak akan digelar di 20 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa, sementara pilkades PAW akan dilaksanakan di Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Pilkades PAW Desa Pungkit akan berlangsung pada 22 Juni 2026, sedangkan Pilkades serentak di 20 desa dijadwalkan digelar pada 7 September 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kabupaten Dompu memiliki lahan pertanian mencapai 107.074 hektar. Angka tersebut terbagi dengan luas lahan sawah mencapai 25.445 hektar dan lahan tegalan mencapai 81.629 hektar. Sejak tahun 2010, komoditi jagung mulai dikembangkan secara luas dan terbukti
mampu meningkatkan perekonomian. Namun 2 tahun terakhir petani jagung di Kabupaten Dompu dibuat kecewa. Pasalnya harga jagung kondisinya tidak baik-baik. Abdul Ghani, petani asal desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, mengatakan intervensi pemerintah terkait penetapan HPP jagung mulai tidak memihak kepada petani. Sementara itu, melihat kondisi beberapa petani terutama di wilayah Kecamatan Pajo, Huu dan Pekat beralih ke komoditi tembakau. Selain sudah berdiri 2 pabrik rokok yakni Kecamatan Pajo dan Kecamatan Pekat, komoditi ini jauh lebih menjanjikan daripada jagung. Terkait modal, tembakau jauh lebih sedikit daripada jagung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB Abdul Majid beserta jajaran pengurus di Kantor Wilayah Kemenkum NTB. Dalam pertemuan tersebut, LBH GP Ansor NTB mengundang Kakanwil menjadi narasumber pada pelatihan para legal yang akan digelar 19 hingga 21 Juni 2026. Selain itu dibahas pula peluang kerjasama dalam penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Abdul Wajid menyampaikan para peserta pelatihan paralegal yang telah dibina sebelumnya turut memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Menanggapi hal itu, Milawati menyambut baik rencana pelatihan tersebut dan mendorong LBH GP Ansor NTB akreditasi pemberi bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum yang diberikan agar peserta memperoleh sertifikat sesuai ketentuan. Polres Lombok Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan kasus sepanjang bulan Mei 2026. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba yang selama ini menyasar wilayah Lombok Utara. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta menjelaskan, total barang bukti sabu yang berhasil diamankan dari 3 laporan polisi selama Mei 2026 mencapai 71,73 gram neto. Sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan. Sementara sebanyak 69,97 gram dimusnahkan. Pada 2024, Polres Lombok Utara menangani 47 perkara narkotika. Jumlah tersebut meningkat menjadi 51 perkara pada 2025. Sedangkan hingga Mei 2026, polisi telah mengungkap 27 perkara. Sepanjang 2026, Polres Lombok Utara tercatat telah 2 kali melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dengan total akumulasi mencapai 106,06 gram sabu. Ia menegaskan akan terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika sekaligus memburu jaringan yang memasok barang haram tersebut ke wilayah Lombok Utara. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028. Sebanyak 21 desa di Kabupaten Sumbawa akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades pada tahun 2026. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam

0: better now. Here we go. It's better now. Feel better now.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus gara-gara

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya melalui Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga agar kami bisa Anda dengarkan kapan saja, di mana saja, dalam suasana hati apapun ya. Dan selamat siang untuk Anda semuanya yang lagi menikmati santap siang atau lagi rebahan aja tidur siang Kakak Sukmi. Oke, baik. Selamat istirahat untuk Anda semuanya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 14 siang. Di program Maxis yang hari ini menemani aktivitas para pendengar kita yang lagi menikmati suasana siang dan menikmati weekend, apapun aktivitasnya di weekend kali ini. Dari miliknya Dewi Yul dengan judul lagu Fatwa dan Pujangga.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Radio Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini, selamat siang kembali. Kami menyapa Anda di Pro 1 RRI Bima, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI digital kami. Ada kursi lagu dari Vanella dengan judul lagu Bila Engkau, dan satu kursi lagu dari Dewi Yul, Fatwa dan Pujangga. Sudah menemani aktivitas Anda siiang hari ini, menikmati santap siang dan waktu beristirahat siang. Kita masih lanjutkan lagu lainnya, pendengar, dari miliknya Padi dengan judul lagu Serpihan Hati.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Kadang-kadang aku tertawa, kadang-kadang aku sedih. Kalau aku ingat kamu satu-satunya wanita di hatiku.

0: Maafkan saya, Suwanda.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

saudara peringat dimanapun anda berada. Demikian untuk beberapa lagu dari miliknya Shaden dengan judul lagu Hayalanku menemani aktivitas anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 menit, saatnya kami akan pamit undur dan nanti akan dilanjut oleh rekan penyiar lainnya, ada Rani Rukwani Rukwani yang akan menemani aktivitas siang anda hingga malam nanti. Sebelum bertugas, pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

informasi dan inspirasi.

Lintas Bima Siang dengan program acara Pro Dangdut Goyang Keke Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita pendengar selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, jangan lewatkan dan juga jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Bima. Anda juga bisa menghubungi kami ya pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Kami tunggu ya pendengar buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Ini pendengar ada lagu dari Eri Susan untuk Anda, Senandung Rindu. Waduh, siang-siang udah rindu aja nih.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

menyerang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Pon dari Bilanova pendengar, waduh, memang ya, apalagi yang anak kecil juga, wah, sekarang semuanya lebih memilih untuk main HP daripada menghabiskan waktu bersama. Emang bahaya sih zaman sekarang. Padahal ya pendengar, kalau misalnya di siang hari seperti ini nggak usah terlalu main HP, cukup klik di HP-nya itu aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya nggak ada pendengar, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Terus Anda putar Pro 1 RRI Bima dan mari kita bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut ya pendengar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar Wani menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang asik, lagu-lagu dangdut yang bikin Anda bergoyang di siang hari yang cukup terik ini ya pendengar, wow, teriknya itu sampai ke hati. Nah, buat Anda ya pendengar, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya, boleh juga pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822 3494 5100. Ditunggu ya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: itu di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang, tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Yang keke asik ya, jangan terlalu banyak mikir ya pendengar. Kalau misalnya sesuatu hal itu yang Anda ingin lakukan, lakukan aja, nggak usah terlalu banyak mikirin ini gimana, omongan orang kayak gimana. Kalau selagi itu hal positif dan juga baik untuk diri Anda sendiri pendengar, nggak usah terlalu banyak mikir, apalagi mikirin perkataan orang lain, karena itu nggak akan membuat diri Anda berkembang ya. Nah pendengar, Wandu Rukmari masih menemani Anda di program Projangdu Goyang Keke. Asik ya pendengar, Wani menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya juga boleh ya pendengar, langsung hubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Anda juga bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Pokoknya ya pendengar, seperti yang Wani bilang tadi, jangan terlalu banyak mikir. Nah apalagi memikirkan untuk mendengarkan Pro 1 RRI Bima, langsung aja, gak usah dipikirkan pendengar, karena di sini akan membuat Anda bergoyang dan juga happy tentunya ya pendengar. Dan ini pendengar, ada lagu dari Nasar untuk Anda, Baru Terasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal, informasi dan juga inspirasi untuk lagunya kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang...

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih,
1: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
3: Wow.
0: Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Lepas kau dengan ikhlas, pendengar dari Lesti juga mengantarkan kita. Tentunya Wani melepas siaran Wani di sore hari ini. Tapi tenang saja pendengar, kita masih akan terus bersua kembali di program Tembang Islami. Jadi nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya The Mosaic Indonesia. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa, maksud kami Kabupaten Lombok Timur, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan dua jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur mengatakan, salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Desa Lendang Nangka Utara.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena salah lalu besar, tapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisnis berubah dengan sangat cepat, dan bagi pelaku bisnis kita perlu waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling siap menghadapi perubahan. Saya Anthony Martin, pembicara dan master trainer dari Reksesi dan Mini Workplace Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 rangkaian NTB sore. Kami hadirkan program Renda Asta Cita sore hari ini untuk Green Radio. Pendengar, dengan tema kita hari ini adalah pengembangan energi terbarukan. Nah, berbicara mengenai energi terbarukan, energi yang berpotensi, yang diandalkan, bisa diandalkan untuk masa depan, dan pastinya tidak harus mengganggu lingkungan juga, itu adalah energi surya. Nah, pendengar, saya ingin mengajakkan untuk membahasnya sore hari ini ya, bagaimana bisa memperdayakan, menggunakan energi surya untuk masa depan yang lebih hijau dan sejahtera, mengubah sinar matahari menjadi rupiah. Karena ini tentunya kalau kita membayangkan sinar matahari yang setiap hari menyinari rumah kita, ternyata bisa menjadi sumber penghasilan. Iya, energi matahari bukan hanya memberikan cahaya dan kehangatan, tapi juga bisa diubah menjadi energi listrik yang membantu menghemat pengeluaran, bahkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, bagaimana bisa matahari ataupun energi surya ini diubah menjadi rupiah? Kita akan membahasnya, pendengar. Nanti di sesi pertama, saya ingin mengajak Anda mengenal dulu energi surya itu seperti apa. Tapi kita dengarkan dulu lagi yang satu ini.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: babe. I know things have been rough lately, and I think we can make it up and start together as one.
1: Ooh, babe, I want you to come back, come back to me.
2: Dengar energi surya, ini merupakan energi yang berasal dari sinar matahari dan dapat diubah menjadi listrik menggunakan teknologi yang dikenal sebagai panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya atau singkatannya itu PLTS. Kalau Indonesia itu memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Jadi sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Provinsi NTB termasuk daerah yang memiliki tingkat penyinaran matahari cukup tinggi. Jadi kondisi ini menjadikan NTB juga potensial untuk pengembangan energi surya, baik untuk rumah tangga, sektor pertanian, perikanan, hingga industri pariwisata. Jadi energi surya ini pendengar memiliki berbagai keunggulan, yaitu beberapa di antaranya pastinya sumber energi tidak akan habis, kemudian ramah lingkungan juga, dan tidak menghasilkan polusi udara. Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dapat menekan biaya listrik dalam jangka panjang, dan peralatan, maksud kami perawatannya relatif mudah juga. Jadi tidak heran kalau energi surya ini sekarang ini juga menjadi fokus utama begitu dalam pengembangan energi bersih di beberapa negara termasuk juga di Indonesia. Lalu, kenapa energi surya bisa menjadi rupiah? Nah, berbicara tentang energi surya, banyak orang langsung bayangkan penghematan tagihan listrik ya. Tapi manfaatnya sebenarnya lebih dari itu. Dengan menggunakan panel surya, itu rumah tangga maupun pelaku usaha dapat mengurangi biaya operasional bulanan. Sebagai contoh, sebuah usaha kecil yang menggunakan listrik untuk penerangan, kemudian pendingin ruangan, atau mesin produksi gitu ya. Mesin produksi dapat memangkas biaya listrik secara signifikan setelah memanfaatkan energi surya. Jadi dana yang sebelumnya digunakan untuk berbayar listrik dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pengembangan usaha, pembelian peralatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, atau mungkin untuk promosi. Nah, selain itu juga pendengar, energi surya ini juga membuka peluang ekonomi baru ya. Apa saja itu nanti kita lanjut masih membahasnya di program Astacita sore hari ini pendengar untuk Green Radio, energi terbarukan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ih, kok hutan itu tidak hijau lagi?
1: Kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh, tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya, burung. Pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.
5: I'm mad at Disney, Disney. They tricked me, had me wishing on.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.

0: Pendengar, kalau berbicara energi surya, ada peluang ekonomi baru yang sebenarnya bisa dibuka dari energi surya ini. Antara lain, peluang kerja baru salah satunya, pendengar, yaitu perkembangan energi surya yang membutuhkan tenaga ahli pastinya untuk instalasi panel surya, perawatan sistem, konsultasi energi, kemudian teknisinya juga, pelatihan, edukasi masyarakat, dan lain sebagainya. Yang tentunya juga ini mendukung UMKM ya, UMKM dapat menekan biaya produksi hingga lebih kompetitif dan mendukung juga sektor pertanian. Jadi petani dapat menggunakan energi surya untuk pompa air irigasi, kemudian sistem penyiraman otomatis, pengering hasil pertanian, penyimpanan hasil panen. Jadi dengan biaya operasional yang lebih rendah, keuntungan petani dapat meningkat juga. Nah, mendengar, sektor pertanian ini merupakan salah satu bidang yang sangat potensial ya, memanfaatkan energi terbarukan. Bayangkan saja sebuah pompa air yang bekerja menggunakan tenaga matahari. Jadi saat matahari bersinar, pompa otomatis mengalirkan air ke lahan pertanian tanpa memerlukan bahan bakar minyak. Jadi cara ini mampu mengurangi biaya produksi sekaligus mengurangi emisi karbon. Bahkan saat ini sudah banyak negara yang mengembangkan konsep smart farming ya, yaitu itu pertanian modern yang memanfaatkan teknologi dan energi terbarukan untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi di masa depan energi surya ini dapat membantu mewujudkan pertanian yang lebih efisien, hemat biaya, dan juga ramah lingkungan. Dan tahukah Anda pendengar, panel surya ini mampu menghasilkan listrik dari sinar matahari selama lebih dari 20 tahun dengan perawatan yang relatif sederhana. Jadi selain itu, penggunaan energi surya juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim juga.
1: Beranda Astacita.

0: Ya, pendengar saya Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa tips memanfaatkan energi surya di rumah Anda, pendengar. Ini tips sederhana yang bisa Anda lakukan kalau Anda tertarik memanfaatkan energi surya. Yang pertama tentunya Anda bisa memilih lokasi untuk mendapatkan sinar matahari langsung minimal 4 hingga 5 jam per hari. Kemudian gunakan peralatan listrik yang hemat energi agar manfaat panel surya lebih optimal. Dan pastikan Anda melakukan perawatan rutin juga dengan membersihkan permukaan panel dari debu dan kotoran. Mulai dari skala kecil dulu boleh kali ya, sesuai kebutuhan dan juga kemampuan. Dan pastinya juga Anda harus pelajari juga program-program pemerintah atau lembaga terkait yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Biasakan menghemat energi meskipun telah menggunakan panel surya, karena energi paling murah adalah energi yang tidak terbuang sia-sia. Ya, pendengar, memanfaatkan energi matahari bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang cara kita menjaga bumi untuk generasi mendatang. Jadi sinar matahari yang kita manfaatkan menjadi listrik, berarti kita ikut mengurangi penggunaan energi fosil dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Hari ini mungkin hanya memasang satu panel surya, tapi langkah itu dapat membawa dampak besar bagi masa depan bumi kita tercinta. Oke, pendengar, demikian untuk program Brenda Astacita Green Radio sore hari ini, mengubah sinar matahari menjadi rupiah. Semoga informasi ini menambah wawasan kita bahwa energi terbarukan bukan sekedar kebutuhan masa depan, tetapi juga peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan mulai dari sekarang. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram, pendengar, masih terus akan mengudara untuk Anda. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan rangkaian informasi Nusa Tenggara Barat, Bali dalam berita lintas Koriul Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi.
2: Menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya, bawang putih.
3: Selamat sore pendengar, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara, Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Heni Batalia. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
1: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
4: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
4: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Iqbal mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi keterampilan, mental maupun kemampuan bahasa. Menurutnya, penguasaan bahasa negara tujuan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan bekerja di luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
1: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
4: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sementara itu, TNI bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memulai pembersihan serta normalisasi Danau Buyan di Buleleng dengan target penyelesaian dalam 2 bulan.
5: Harapannya ke depan adalah Danau Buyan ini kembali normal.
6: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan mulai dilakukan sejak 9 Juni 2026 melalui kolaborasi Korem 163 Wira Satya, pemerintah daerah, BWS Bali Penida, BKSDA dan masyarakat. Komandan Korem 163 Wira Satya Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadisaputra mengatakan sekitar 8 hektar dari total 200 hektar luas danau telah ditutupi enceng gondok dan gulma sehingga memerlukan penanganan serius. Proses normalisasi ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan guna mengembalikan fungsi ekologis danau bagi masyarakat.
5: Target kami mentargetkan adalah 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dengan adanya kita bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan BWS dan BKSDA, dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Kasat 2 ponton dan 1 conveyor ini akan mempercepat proses kegiatan normalisasi dan pembersihan ini.
6: Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan menjadi contoh nyata semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.
7: Kami dari Bali KSDA Bali tentunya juga bersama dengan BWS Bali Penida berusaha terbaik untuk masyarakat Bali untuk menjaga alamnya.
6: Dukungan serupa disampaikan Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro. Ia mengapresiasi inisiatif Korem 163 Wira Satya yang mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan Danau Buyan. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
7: BWS Bali Penida yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal SDA memang mengelola sumber daya air, badan airnya. Dengan kolaborasi ini, pembersihan, pemeliharaan Danau Buyan ini akan menjadi lebih cepat.
6: Suntoro menambahkan setelah proses pembersihan selesai, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kelestarian Danau Buyan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia menilai danau yang terawat akan membantu meminimalkan risiko banjir yang sebelumnya pernah terjadi di kawasan sekitar. Selain itu, keberlanjutan fungsi ekologis danau juga menjadi faktor penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jeprana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih demi memenuhi kebutuhan dapur.
8: Sudah orang banyak beli bawang, kok ini orang beli bawang itu deh, taunya udah naik.
9: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, masyarakat di Kabupaten Jembrana mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Komoditas bumbu dapur menjadi yang paling agresif merangkak naik dalam 2 hari terakhir, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih banyak demi memenuhi kebutuhan dapur. Harga bumbu pedas ini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp55.000 per kilogram. Lonjakan ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000 dalam waktu singkat. Tidak hanya cabai rawit, komoditas bawang putih juga mengalami kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga yang sangat tajam. Harga bawang putih yang semula berada di angka Rp25.000 kini meroket hingga mencapai Rp42.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, serta harga tomat yang ikut terkerek naik sebesar Rp5.000 dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diungkapkan Niwayan Mulyada, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Umum Negara.
2: Untuk menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya. Bawang putih yang kemarin harga 25 sekarang mencapai harga 42. Tidak ada pasokan, sih, keras sekali naik lagi. Lagi barangnya langka.
10: Mulai sudah kapan?
2: Ini mulai tanggal berapa ini kemarin nih? Tanggal 6.
9: Selain bumbu dapur, komoditas minyak goreng kemasan juga mengalami kendala serupa. Harganya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per botol dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Para pedagang mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan dari distributor lantaran kelangkaan yang diduga sudah terjadi sejak dari tingkat pabrik. Akibatnya, para pedagang terpaksa hanya mengandalkan penjualan dari sisa stok lama agar tetap bisa berjualan. Melonjaknya harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini tentu menjadi pukulan berat bagi konsumen. Kendati demikian, karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan wajib yang sangat krusial menjelang hari raya, warga tetap membelinya namun dengan siasat mengurangi volume belanjaan dari biasanya. Seperti yang diungkapkan Nikade Ayu Swantaryani, seorang pembeli asal Kelurahan Pendem.
10: Biasanya beli 10 kilo, sekarang jadinya 10 kilo.
9: Di balik lonjakan harga bumbu dapur dan minyak goreng, terdapat beberapa komoditas pangan yang justru terpantau stabil, bahkan cenderung menurun. Harga daging ayam ras misalnya dalam seminggu belakangan turun dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami penurunan dari kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas utama seperti beras dan telur ayam hingga saat ini dilaporkan masih bertahan di harga normal. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Polres Buleleng mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Kubu Tambahan dan menetapkan satu orang tersangka.
11: Kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap penyalahgunaan gas bersubsidi, di mana penyalahgunaan ini terletak pada kegiatan pengoplosan.
12: Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng mengungkap kasus pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Desa Kubu Tambahan. Seorang pria berinisial KP alias S ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menjalankan praktik ilegal tersebut selama 6 bulan. Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dan menemukan aktivitas pemindahan isi gas menggunakan alat khusus di rumah tersangka.
13: Pengin Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan. Di mana modus operandi yang digunakan, para pelaku membeli gas-gas 3 kg dari warung-warung yang ada, lalu dioplos ke gas 12 kg seperti yang ada di depan ini.
12: Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan tabung LPG yang dijadikan bahan baku pengoplosan. Sebanyak 70 tabung LPG 3 kg berisi penuh dan 8 tabung kosong diamankan dari lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah tabung LPG 12 kg yang telah terisi penuh maupun setengah terisi hasil pemindahan gas dari tabung subsidi.
13: Jadi posisi gas 12 kg-nya ditaruh di bawah, gas 3 kg yang di atas disuntikkan ke gas yang 12 kilo. Jadi dipindahkan dari gas 3 kilo isinya ke gas 12 kilo. Pelaku ini sudah beroperasi secara on off, jadi tidak terus-menerus. Jadi ketika lengah dia melakukan, ketika sudah tidak lengah dia berhenti lagi. Sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari atau Februari 2026.
12: Tersangka mengaku membeli tabung LPG 3 kg dari sejumlah warung seharga Rp20.000 per tabung, lalu memindahkan isinya ke tabung LPG 12 kg yang dijual kembali seharga Rp170.000 per tabung. Praktik yang dilakukan berdasarkan pesanan tersebut menghasilkan keuntungan sekitar Rp80.000 per tabung. Polisi menyita puluhan tabung LPG 3 kg dan 12 kg, 6 alat pemindah isi gas, serta perlengkapan lainnya yang digunakan untuk pengoplosan. Tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, sampah dari daratan menjadi ancaman terbesar Laut Bali. Karenanya, pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat.
14: Berbicara sampah, sebenarnya laut itu sebenarnya mendapat kiriman dari

0: statusnya, sehingga laut ini benar-benar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Bali.
1: Ia menegaskan sampah plastik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian laut. Plastik yang sudah terurai menjadi mikroplastik dapat termakan oleh ikan dan organisme laut lainnya, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan biota laut maupun manusia yang mengonsumsinya. Untuk itu, Sumardiana mengajak masyarakat Bali berperan aktif mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. Ia mengimbau masyarakat mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
0: Saya mengajak seluruh masyarakat Bali, marilah kita dari sekarang memilah sampah di rumah kita masing-masing, mana organik sebagainya.
1: Sumardiana menambahkan salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan jaring penahan sampah di bendungan dan aliran sungai oleh BWS. Upaya tersebut bertujuan untuk menahan sampah sebelum terbawa hingga ke laut. Selain itu, DKP Bali bersama KKP juga mendukung berbagai program pembersihan laut, termasuk kegiatan Ocean Clean Up yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan perairan. Terkait kondisi pencemaran di Laut Bali, Sumardiana mengaku, hingga saat ini belum tersedia data yang benar-benar akurat mengenai tingkat cemaran sampah, khususnya sampah plastik. Namun demikian, ancaman sampah terhadap ekosistem laut tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Sementara itu, persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Untuk memperkuat penanganannya, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan regulasi baru yang melibatkan produsen dalam pengelolaan sampah pasca konsumsi.
3: Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO.
4: Kementerian Lingkungan Hidup segera menerbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai Extended Producer Responsibility. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah plastik melalui keterlibatan langsung produsen. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, nantinya produsen akan menyalurkan dana melalui Producer Responsibility Organization. Dana tersebut digunakan untuk mendukung komunitas dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik.
3: Terkait dengan sampah plastik, sebentar lagi kita akan menerbitkan namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai EPR, Extended Producers Responsibility. Jadi besok, Bu, ada yang ngasih duit ke komunitas yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengurus sampah-sampah plastik itu. Ya, itu namanya PRO. PRO itu Producer Responsibility Organization.
4: Pemerintah menurutnya tidak akan menerima maupun mengelola dana tersebut secara langsung. Dana dari produsen akan dikelola melalui organisasi yang memiliki aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
3: Uangnya nggak buat pemerintah. Pemerintah cuma kamu keluarkan uang, uang itu kamu organisir dengan baik melalui satu organisasi. Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO. Kemudian nanti uang itu muter situasi bersih. Jadi pemerintah nggak ngambil duitnya. Yang ngambil duitnya, duitnya dari produser, kemudian dikelola bersama, akhirnya masyarakat bersih.
4: Jumhur menekankan, pentingnya budaya memilah sampah dan mendaur ulang plastik. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus mencegah dampak mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Mendengar, Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian di muka umum untuk memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personil ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masaksi.
6: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di

0: lapangan.
1: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
0: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
1: Alhamdulillah syukur, skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP-SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
0: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
2: Sementara itu, SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa dapat mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada sekolah yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Khoril Basri melaporkan.
3: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
4: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Abdul Qadir Alaidrus, mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya, sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
3: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
4: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
5: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga, tapi tetap dapat kartu ujian.
4: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya, seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
2: Mendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jemprana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Hedi Batalia mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.
1: Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima sore dengan program acara Tembang Islami. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami untuk Anda pendengar, dan azan maghrib di pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari qori kita M. Ardiansah, surat As-Saffat ayat 1-5 yang berbunyi,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan Maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani, pendengar beserta kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Lagu Luna Maya pendengar, menunggu menuju surgamu, menutup perjumpaan kita di program Tembang Islami. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Dan malam hari ini saya Andi Suwandi, senang sekali bisa menemani ruang dengar Anda ya, untuk menemani Anda di interview malam ini, menemani Anda malam minggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini saya menggantikan rekan kami Kodeta Nafizah untuk hadir di ruang dengar Anda ya, dengan beragam acara Pro 1 RRI Mataram hingga tutup siaran kami nanti. Baik pendengar, di interview malam ini kami awali dengan musik dan informasi. Dan satu informasi kami ketengahkan untuk Anda, di mana Polda NTB mengajak masyarakat menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar bersama Polri dan TVRI di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menjaga situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid, mengatakan kolaborasi Polri dan TVRI dalam penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026 ini menjadi ruang berkumpul masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia secara aman dan nyaman. Dan mendengar, antusiasme warga NTB cukup tinggi. Sejumlah titik nonton bareng telah disiapkan di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat hingga Dompu. Nah, lokasi tersebut mencakup area komersial maupun non komersial sehingga masyarakat bisa memilih tempat terdekat untuk menyaksikan pertandingan. Kombes Khalid mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi akibat perbedaan dukungan tim, menghindari tindakan yang berpotensi memicu keributan, serta tetap tentunya menghormati sesama penonton. Polda NTB memastikan jajaran kepolisian seluruh wilayah siap mendukung pelaksanaan nonton bareng bersama Polri dan TVRI agar berlangsung aman, lancar, dan serta memberikan pengalaman positif bagi masyarakat pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Barat. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda dulu sejenak nih untuk menghadirkan

0: dan lagu-lagu dan informasi dalam musik dan informasi. Karena saat ini sudah pukul 19 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih kami akan temani Anda untuk melanjutkan ya musik dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi kembali. Ini informasi musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang antusias masyarakat begitu ramai, begitu antusias ya memadati arena MTQ ke-31 NTB di Lombok Tengah. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Lombok Tengah ini mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Jadi sejak pembukaan hingga memasuki hari-hari perlombaan, arena MTQ terus dipadati pengunjung yang datang untuk menyaksikan berbagai cabang lomba dan memberikan dukungan kepada para kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Antusiasme masyarakat terlihat di berbagai lokasi perlombaan, mulai dari cabang tilawah, qiraat Al-Quran, kemudian hifzil Quran, syarhil Quran, hingga fahmil Quran. Tidak hanya orang dewasa, para pelajar juga tampak memadati arena untuk menyaksikan secara langsung jalannya kompetisi yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Pada malam hari, suasana arena MTQ semakin ramai. Warga berdatangan untuk mengikuti rangkaian kegiatan sekaligus menikmati nuansa religius yang menjadi ciri khas pelaksanaan MTQ. Nah, kehadiran masyarakat dalam jumlah besar ini menunjukkan tingginya perhatian dan kecintaan warga NTB terhadap syiar Al-Quran. Panitia pelaksana mengapresiasi juga partisipasi masyarakat yang turut menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan. Dukungan yang diberikan dinilai menjadi motivasi bagi para peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Dewan Hakim dan masyarakat. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Lombok Tengah dinilai berhasil menghadirkan suasana MTQ yang meriah dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan bisa memperkuat pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta melahirkan qori dan qoriyah berprestasi yang juga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Ya, pendengar, ini informasi yang Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Profesor Satu Rene Mataram, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di NTB malam ini, masih di Musik dan Informasi. Kami temani Anda. Satu informasi pendengar kami ketengahkan sebelum nanti kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta, di mana informasinya ini terkait Pertamina Patraniaga memastikan pasokan LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Dompu dalam kondisi aman dan mencukupi meski terjadi peningkatan konsumsi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kepastian tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi pada Kamis 11 Juni 2026 mengenai kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, Pertamina Patraniaga langsung melakukan pengecekan, pasokan, dan distribusi di lapangan serta menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan LPG bersubsidi. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.go.id. Dan kita nantikan pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan Pom bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bambang,

0: tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Shannon menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
2: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
0: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
3: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2009-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya dua hal yang langsung terkait dengan MPG ini. Yang pertama tentu saja penerimaan manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
5: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
6: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
5: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
7: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
8: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
7: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
8: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
9: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
8: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
11: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
12: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Ayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulauan.

0: yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
1: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sakti Wungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 hingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Emir Kim menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
2: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi sama satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia.

0: maupun lawannya.
1: Saya
0: pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu

0: pertama kalinya. Yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram masih di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk bermalam minggu di malam ini. Untuk Anda yang sudah siap bermalam minggu, jalan-jalan mungkin atau sekedar kulineran, duduk ngopi atau minum-minum minuman favorit Anda ya, minuman-minuman yang mungkin bisa menyejukkan Anda malam ini. Dan untuk lebih menyejukkan lagi, pastikan untuk terus bersama kami ya di Pro 1 RRI Mataram. Karena malam ini kami akan temani Anda dalam Success Story. Jadi seperti biasa di Sabtu malam, setelah tadi kita menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami menghadirkan kisah-kisah ya, ini untuk menginspirasi kita bersama, terkhusus untuk orang-orang atau Anda yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk meraih apa yang menjadi keinginan ya. Tapi sepertinya kita semua ini dalam proses berjuang juga ya, berjuang untuk bertahan, berjuang untuk menggapai yang diinginkan. Jadi apapun proses Anda saat ini, jalani semuanya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati dalam proses ini, maka nikmati semuanya. Semuanya adalah pelajaran, semua akan menjadi guru di kemudian hari nanti. Ada beberapa kisah yang akan saya hadirkan kali ini. Kisah pertama ini adalah bagaimana perjalanan sukses para pelaku UMKM Mutiara Lombok Scarbella. Nah, pendengar, di kawasan Scarbella Mataram ya, sejak puluhan tahun lalu ini masyarakatnya menggantungkan hidup dari kerajinan mutiara. Salah satu pelaku UMKM yang sukses adalah keluarga pengrajin mutiara yang memulai usaha hanya dari sebuah etalase kecil di teras rumah. Jadi pada awal merintis usaha, mereka hanya menjual beberapa cincin dan kalung mutiara kepada wisatawan yang datang ke Lombok. Dan modal usaha ini sangat terbatas. Bukan untuk membeli bahan baku mutiara berkualitas, mereka harus menabung berbulan-bulan. Dan tantangan terbesar datang ketika sektor pariwisata mengalami penurunan. Jadi penjualan menurun drastis dan banyak pengrajin memilih berhenti. Namun mereka justru mencoba berinovasi dengan memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace. Jadi mereka mulai mengikuti berbagai pameran UMKM tingkat daerah hingga tingkat nasional. Nah, dari situlah ya, jaringan pelanggan berkembang, kemudian produk mutiara yang awalnya hanya dikenal di Lombok mulai dikirim ke Jakarta, ke Surabaya, Bali, bahkan ada yang dikirimnya ke luar negeri. Nah, kini usaha tersebut mampu memberdayakan puluhan pengrajin lokal ya, dan ini menjadi salah satu tujuan wisata belanja yang banyak dikunjungi wisatawan. Wah, luar biasa ya. Ini adalah perjalanan yang tidaklah gampang ya, tapi penuh lika-liku yang tentunya di dalam proses perjalanan ini banyak yang perlu kita petik hikmahnya. Jadi kesuksesan itu tidak selalu dimulai dari toko besar ya, kadang hanya dari etalase kecil dan tentunya dari keyakinan yang besar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di Success Story kami temani Anda di malam hari ini. Kembali satu kisah ya kami ketengahkan. Ini adalah perjalanan sukses UMKM Tenun di Sukarara, Lombok Tengah. Jadi seorang penenun perempuan di Desa Sukarara memulai aktivitas menenun sejak usia belasan tahun. Dan saat itu hasil tenun hanya dijual kepada pengepul dengan harga yang sangat rendah. Nah, setiap hari yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan alat tenun tradisional, pendapatan yang diperoleh seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ia percaya bahwa tenun Lombok ini memiliki nilai budaya yang tinggi. Jadi bersama kelompok penenun lainnya, ia mulai mempelajari pemasaran dan pengembangan motif yang lebih modern tanpa meninggalkan ciri khas daerah. Nah, mereka aktif mengikuti pelatihan UMKM dan pameran produk unggulan daerah. Perlahan hasil tenun Sukarara mulai diminati pasar nasional, bahkan internasional. Nah, saat ini produk mereka telah digunakan dalam berbagai acara resmi dan menjadi salah satu souvenir khas Lombok yang paling dicari wisatawan. Nah, pendengar, tentu ya, melestarikan budaya bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membuka jalan kesejahteraan generasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Lintas Informasi kembali hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah pameran nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi Kepala Museum se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Turala menyebut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nur Alam, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama di malam hari ini. Mini drama malam ini berjudul Kaya Dalam 7 Menit, produksi RRI Ranai.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling setarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.

0: Jadi kena pula cara ya Is, kalau kita nak kaya ni.
1: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungannya dari member baru.
0: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
1: Iya, itu harus sabar.
0: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Noho nih, ada testimoni. Dia kabo, Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh Is?
0: Batam bin kabo?
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Lo nggak ada lagi. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awang lah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, oh, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh, makin besu modal ya, makin jadi besu gitu deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bube jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
4: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawan yang masih waras ya kan?
0: Tapi, aku Hindo hampir gak transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Is,
2: oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepa, oi.
1: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang gak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di say ya As, oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
0: Iya ke As.
1: Iya.
0: Berarti dik bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Malam minggu karena hari minggu libur, jadi kalau malam minggunya ini agak sedikit lebih santai, lebih rileks, dan lebih menyenangkan. Dan tambah menyenangkannya lagi mendengar, menikmati malam minggu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta dengan makanan-makanan yang sudah Anda suguhkan, minuman yang sudah Anda hadirkan ya. Lebih asiknya lagi dengan tetap mendengarkan siaran kami ya di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Seperti apa informasi yang akan kami ketengahkan di obrolan komunitas ini? Pastikan terus bersama kami di NTB Malam ini, Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari

Jadikan MTQI sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQI ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

RTB malam ini bersama saya Andi Suwandi menemani Anda di obrolan komunitas ya. Kalau berbicara mengenai komunitas, seperti yang kita tahu bersama bahwa komunitas ini adalah sekumpulan orang ya, yang terhubung karena minat, kemudian karena sama tujuan, pengalaman, lalu berinteraksi ya secara aktif dan berkelanjutan. Nah, komunitas ini tidak selalu besar ya, kadang hanya berisi belasan orang saja, tapi dampaknya bisa luas. Nah, komunitas ini bisa terbentuk karena hobi, juga karena profesi, kepedulian sosial ya, atau identitas atau pengalaman hidup yang sama. Nah, di era sekarang ini pendengar, komunitas ini tidak lagi terbatas pada ruang fisik ya. Ada komunitas secara online juga, hibrid, bahkan komunitas yang lahir dari media sosial ya. Karena banyak saya lihat ya, mereka satu komunitas di media sosial, lalu bergerak nyata di lapangan. Nah, pendengar, kalau ada yang bertanya, fungsi dan peran komunitas. Jadi, komunitas ini menjadi tempat berbagi ilmu tanpa sekat yang formal ya. Kemudian komunitas ini akan menjadi tempat di mana seseorang akan merasa didengar ya dan diterima. Juga banyak gerakan besar lahir dari sebuah komunitas, walaupun itu komunitas-komunitas kecil ya. Kemudian komunitas ini membantu anggotanya menemukan jati diri dan potensi. Selain itu, komunitas ini sering juga menjadi penghubung ya antara masyarakat, pemerintah dan sektor lain. Jadi pendengar, Anda yang mungkin saat ini ingin bergabung dalam sebuah komunitas, maka boleh dilihat dulu nih, komunitas itu sesuai enggak dengan hobi Anda, sesuai tidak dengan diri Anda ya, agar selain bergabung sebagai anggota komunitas, Anda juga bisa berkontribusi di dalamnya. Nah, pendengar, ada beberapa contoh komunitas yang lagi hike ya di tahun ini, seperti komunitas lari dan gaya hidup sehat. Jadi ini banyak juga di kalangan anak muda ya, running community namanya, kemudian fun walk community atau komunitas olahraga pagi. Nah, kita sering melihat teman-teman kita ini kumpul ya dalam satu wadah. Ada juga kalau di Mataram itu setiap Rabu malam ya, mereka berkumpul di Taman Sangkareang, komunitas lari, untuk lari dengan rute-rute yang berbeda-beda. Kemudian ada juga komunitas konten kreator dan digital ya, ada namanya komunitas Real and Short ya, kemudian komunitas voice talent, kemudian komunitas podcast. Jadi mereka ini bisa bergerak ya dengan media digital, membuka peluang ekonomi. Kemudian anggotanya ini ada juga yang anak muda dan profesional masuk ke dalam dunia kreatif. Kemudian ada juga komunitas UMKM dan wirausaha lokal ya, seperti komunitas kuliner rumahan, komunitas UMKM berbasis daerah, ada komunitas ekonomi kreatif, dan banyak sekali komunitas-komunitas lainnya ya yang saat ini lagi hike, dan tentunya Anda bisa bergabung di dalamnya sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi, dan tentunya sesuai dengan tujuan yang sama. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai manfaat ikut komunitas dan bagaimana memilih komunitas yang tepat, yang sesuai dengan minat, hobi, ini penting ya. Nanti saya akan hadirkan informasinya untuk Anda dalam obrolan komunitas Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pulsa Radio Mataram. Masih di obrolan komunitas, kami temani Anda di malam hari ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan berbicara mengenai komunitas, tentu kita perlu tahu ya bagaimana memilih komunitas atau tips memilih komunitas agar sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi ya sebelum masuk ke dalam sebuah komunitas. Namun perlu juga mengetahui ini, manfaat ikut komunitas ini tentunya menambah relasi, mengasah keterampilan, menjaga kesehatan mental, membuka peluang kerja dan kolaborasi ya, dan membuat hidup lebih bermakna. Jadi tips dalam memilih komunitas ini tentunya sesuai dengan minat dan nilai pribadi, kemudian lingkungannya juga harus sehat ya dan saling menghargai. Kemudian komunitasnya ini ada aktivitas nyata, bukan hanya grup chat saja, dan tidak memaksa tapi menguatkan. Jadi pendengar, komunitas bukan soal seberapa besar namanya ya, tapi seberapa besar dampaknya bagi anggotanya dan lingkungan sekitar. Nah di komunitas ini kita belajar bahwa berjalan bersama ini seringkali lebih kuat daripada berjalan sendiri. Semoga ini menjadi inspirasi dan memberikan inspirasi yang mungkin untuk bergabung atau bahkan memulai komunitas kecil dari hal yang Anda cintai. Sampai di sini, kami temani Anda dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, melakukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangrang, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah sampai saat ini banyak yang terbantu, dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan, dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahan itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat ketika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini di Sabtu malam 13 Juni 2020. Apa kabar Anda di malam ini? Semoga sehat selalu, semoga bahagia ya. Menikmati malam minggu Anda. Untuk menambah kebahagiaan Anda, silakan boleh bergabung di ruang rindu ini di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Mungkin ada yang nanya ya, di ruang rindu malam ini kita dengarkan lagu-lagu apa Mas Andi? Nah, kalau malam minggu biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu lama ya, lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an. Silakan yang ingin bergabung melengkapi warna malam minggu Anda di 081 80 dan 056 ribu. Ada bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu Bang Andi.
0: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti.
1: Iya.
0: Oke. Apa kabar? Sehat. Kalau Kenzo ada Kinza, kalau Kinanti mungkin nanti akan ada Kinanto. Siapa tahu gitu kan.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Oh,
0: iya.
1: Lagu yang pilihin ya.
0: Siap.
1: Oke, mau nyamperin dulu.
0: Nyamperin buat siapa nih?
1: Buat Bang Alvin, Kak Iwan yang selalu. Buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin. Pak Mawiin, Pak Lalu Gising, Pak Buntur, Bang Jun, Pak Raja, Pak Fajar, Hakaman, Bang Sahril, Bang Kenso, Mbak Kinza. Terus Mas Tenggo juga tadi masuk.
0: Oh, Mas Tenggo juga masuk ya.
1: Terus ada Mbak Maya, Mbak Nili,
0: Mbak
1: Tumuli.
0: Kemudian
1: terus buat Pak Jerman, Pak Jani Lutin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini,
0: okay.
1: Bunda Hairani, Bunda Aisyah, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Fiora, Bu Uiga, Bang Krispati, Bang Karisana, semua Bang Andi.
0: Okay deh.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Siap.
1: Buat semua kru-krunya juga sehat selalu. Buat Bang Andi, selamat bertugas ya, selalu keluarga apa
0: jauh. Terima kasih.
1: Selalu dalam iman Allah
0: SWT. Amin.
1: Semangat ya Bang Andi.
0: Okay.
1: Lagunya kita dengar sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pembuka jebak di malam ini, di malam minggu, di ruang rindu. Tadi ada siapa ya? Ada Kinanti. Kinanti di Lombok Utara. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Malam rindu Bang
0: Andi. Malam juga ruang rindu.
2: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Ila udah makan belum?
2: Sudah dong.
0: Alham.
2: Baru aja selesai makan.
0: Wih, malam banget makannya ya.
2: Iya, karena tadi masih agak siang gitu, makanya jam segini saya makan.
0: Oh, tadi kandoknya apa Ila?
2: Kandoknya ada si ayam gitu.
0: Oh, ayam diapain itu?
2: Ayam digoreng. Terus airnya rebui.
0: Oh, seburnya pakai lebui.
2: Iya.
0: Wah, itu kesukaan saya tuh sayur lebui.
2: Oh, senang Bang Andi ya.
0: Senang yang hitam-hitam itu kan?
2: Iya.
0: Iya. Senang banget saya itu lebui.
2: Sekarang lagu mancanegara ya Bang Andi?
0: Iya, lagu mancanegara nih.
2: Bang Andi, tadi yang tadi itu di Indonesia banget gak ada yang bisa masuk.
0: Kenapa itu ya?
2: Karena sinyal HP semuanya tiba-tiba kosong.
0: Seperti itu ya?
2: Iya, semua fan-fan RRI itu nggak bisa masuk kecuali Bang Tenggo yang dari Sumatera itu.
0: Oke, dah. Saya akan tulis laporan ini.
2: Oke, deh. Kamu salam-salam dulu, Bang Adi.
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di tempat timur, semoga sehat selalu panjang umur. Buat Mbak Kinanti, Mbak Alvin, Mbak Ica, Bang Jun, Mbak Kinza, Bang Kento, Bang Sahil, Mbak Yerman, Mbak Ica Budin, Bang Raja, Bang Fajar, Mbak Neri, Bunda Hilmanya ya Bang Andi ya.
0: Oke dah.
2: Bang Andi, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Terima kasih.
2: Ketemu lagunya, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Ila di Lombok Utara. Di belakangnya Ila ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Malam juga dengan siapakah ini? Halo?
3: Halo?
0: Iya, dengan siapakah ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapakah ini?
3: Ini biasa yang diterima dengar RRI itu.
0: Oh, ada Mas Tony ya?
3: Ya, Mas Tony, bukan Pak sekarang, Mas Ayah Tony.
0: Tony, apa kabar nih?
3: Baik aja, ini lagi beli rokok nih.
0: Oh, pulang amat. Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih?
3: Bang Andi.
0: Yo.
3: Sebelumnya saya kirim salam, ini saya sampaikan.
0: Mm-hmm.
3: Saya ini orangnya tidak bisa lihat, saya ini yang okay. Dulu di pom bensin nyanyi pakai botol dan kaleng.
0: Oh iya.
3: Ya, ada di HP-nya Bung Andi, sudah lihat, ada di Facebook tuh, lagu yeah. Saya tuh.
0: Nanti udah terlihat ya.
3: Tunanetra Bima judulnya.
0: Oh, nggih, siap.
3: Ya, ini mau kirim salam buat Mbak Na, ada Abang Na yang lagi jual rokok tuh.
0: Mm-hmm.
3: Terus untuk Bang Rafi.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mbak Nila, pacar saya yang janda di Dompu tuh.
0: Pacarnya ya?
3: Ya, marah dia kalau saya enggak pulang tuh, aduh. Abangnya kemana saja.
0: Lanjut, Tony.
3: Terus ada Mas Dana.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bang Hadin Hoiri.
0: Oke.
3: Okay. Untuk semuanya fans setia RRI apa? Matara. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tony ya, yang ada di Bima sekarang, sehat selalu ya. Untuk Tony yang sekarang ini lagi berjuang katanya sih. Baik, di belakangnya Tony ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara. Mantap Pak Mawiin ya. Gimana di Lombok Utara malam ini, apakah dingin atau biasa-biasa saja?
4: Memang dingin, tapi saya sudah pakai baju lima.
0: Oh, jadi tidak dingin terasa ya?
4: Ya, tidak dingin, cuman yang berkeringat.
0: Oh, berkeringat. Enggak minum obat malam ini?
4: Sudah tadi.
0: Sudah?
4: Ya, karena obat dari puskesmas.
0: Oke, Pak Mawiin, jangan lupa makan istirahatnya yang cukup ya.
4: Betul sekali.
0: Oke, silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam sama Adun yang di Bajur, Pak Adun Sabudin di Gerung.
0: Kemudian
4: Mami Gagar Project yang di Desan Tapen Gerung. Ada juga Pak Haji Suherman yang di Bertais, Umaya Mantang, Pak Marisa, Pak Nusa, Pak Ordes.
0: Kemudian
4: ada Bang Fajar, Umaya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur.
0: Kemudian
4: yang listrik lama enggak hadir.
0: Siapa?
4: Bajang listrik.
0: Bajang listrik, iya, mungkin lagi sibuk dia ini.
4: Oh iya, dia masih kerja di tembakau
0: saya. Iya.
4: Begitu juga Bu Widya. Bunda Kartini. Pak Rian yang di Lombok Timur, Pak Rian yang di Sengko Lombok Tengah. Ya semua ada gitu.
0: Baiklah. Sehat selalu Pak Mawi ini ya.
4: Ya, semoga kita sama-sama sehat.
0: Amin. Oke Pak Mawi, terima kasih sudah bergabung ya.
4: Waalaikumsalam
0: untuk Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Baik pendengar, yang ingin bergabung sabar dulu ya, karena sudah ada 4 penelpon. Kita ke lagu dulu, lagu yang sudah kami siapkan di malam ini. Lagu Ruang Rindu, kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kami buka Ruang Rindu dengan lagu dari miliknya Kodrat featuring Alda dengan We Can Make It.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, peringkat 21 dari Mataram. Salah satu lagu yang dikeluarkan tahun 80-an ini ya. Wah, cukup lama ya. Hampir 40 tahun yang lalu. Lagu dari miliknya Lion Page dan Barbara Dixon dengan judul lagunya I Know Him So Well. Baik pendengar, Anda yang mendengarkan lagu-lagu tadi, semoga nuansa lagu-lagu lawasnya terasa ya, dan bisa menenangkan, bisa menggembirakan, bisa membuat suasana hati Anda di malam hari ini terasa lebih sempurna untuk menikmati malam minggu. Anda yang bergabung boleh ya, saya coba untuk menyapa Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Siapa?
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bayu Hadia.
0: Bayu Hadia, dari mana? Dari Cakra.
1: Dari Cakra. Cakra Utara.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa nih, Bayu Hadia?
1: Kenalin, Mas. Ya, siapa tadi yang barusan itu?
0: Yang mana?
1: Yang baru itu.

0: Yunani.
1: Halo, yang berbuang itu.
0: Oh, tadi banyak tuh, ada Pak Mawiin, ada Bang Tony, ada Ila, ada Kinanti.
1: Oh, salam kenal.
0: Salamnya buat siapa lagi nih?
1: Siapa namanya yang dari Ani itu? Mbak Ani. Untuk Bapak siapa namanya?
0: Ini dengan Andi.
1: Oh iya, salam kenal.
0: Salam kenal juga. Terima kasih Beh Hadia ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Baik, di belakangnya Beh Hadia yang mungkin ingin bergabung, boleh silakan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga dicoba ya di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Halo penyiar.
0: Oke, Bunda apa kabar Bunda?
2: Kabar pulang.
0: Pulang dari mana itu Bunda?
2: Malam mingguan.
0: Malam minggunya kemana?
2: Penas.
0: Ke Penas, kirain nonton MTQ tadi.
2: Oh, enggak. Cuma sekedar jalan-jalan.
0: Oke. Nonton yuk Bunda, nanti pas penutupan MTQ nonton yuk. Saya juga pengen nonton tuh.
2: Iya, insya Allah anakku.
0: Malam Selasa. Malam Selasa kalau enggak salah.
2: Oh iya, mudah-mudahan ya nanti Bunda telepon teman, mudah-mudahan mau diajak nonton.
0: Oke, silakan Bunda, pengen salam salam buat siapa?
2: Yang barusan itu siapa ya?
0: Beh Hadia namanya.
2: Oh iya deh, mudah-mudahan sehat selalu ya, kesendap-sendap suaranya.
0: Iya,
2: kesendap-sendap. Ada ini Tamawiin, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Abang Aji Sahabudin, ya. Abang Haji Herman, Bapak yang ada di Gatan Tenda, Bapak Haji Sama bersama Umi sehat selalu. Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, Bang Yudi yang ada di Ampenan,
0: ya.
2: Ada Pak Muhyiddin juga ya, buat semua-semua ya Gah ya.
0: Semua-semuanya.
2: Buat tidaknya nantaku yang ganteng, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya.
0: Terima kasih
2: ya
0: Bunda.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Mas Nia ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, di belakangnya Bunda Mas Nia ada siapa yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ruang Rindu malam hari ini kita menikmati Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara. Lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Silakan mendengar yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Selamat malam nih untuk Bang Fajar yang ada di Peraya. Kemudian selamat malam juga buat Bang Syahril. Apa kabar Bang Syahril? Bunda Aisyah apa kabar? Bunda Cahaya apa kabar? Biasanya Bunda Cahaya ini sibuk ya, kalau menjelang malam minggu, karena kegiatannya di hari minggu itu luar biasa banyak. Bunda Siti Hajar apa kabar? Sehat selalu ya. Kemudian buat siapa lagi ya? Buat Pak Muhyiddin, sehat selalu Pak Muhyiddin. Buat Bang Raja, buat Sapiuddin ya. Kemudian buat Bunda Kartini apa kabar? Sehat selalu ya. Buat Bang Jami, Pak Jamiluddin apa kabar? Pak Haji Umar, Pak Haji Herman di Bertais, sehat selalu ya. Pak Sabudin juga sehat selalu. Semoga yang mendengarkan pokoknya malam hari ini terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, setidaknya dengan program yang kami ketengahkan ya, yakni Ruang Rindu yang berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan malam hari ini ya. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an hingga tahun 90-an. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Selamat menikmati suasana malam ini. Yang lagi berdua Anda dengan si dia, semoga makin romantis. Kemudian yang lagi kumpul bareng keluarga, semoga bahagia selalu ya. Yang lagi sama sahabat, kerabat, ataupun orang-orang terdekat, orang-orang terkasih malam hari ini, semoga makin lengkap ya kebahagiaannya dengan mendengarkan lagu-lagu yang kami ketengahkan di Ruang Rindu malam ini. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih kami buka waktunya, masih panjang ya, sampai jam 11 malam nanti atau pukul 23. Kami ketengahkan lagu-lagu Ruang Rindu dan menerima atensi Anda di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Sembari menanti Anda yang ingin bergabung, kita kembali mendengarkan dan menikmati lagu-lagu Ruang Rindu yang sudah kami siapkan. Ya, ini lagu-lagu Ruang Rindu mancanegara tahun 80-an hingga tahun 90-an. Berikut ini lagu dari miliknya Elsa Play, kemudian lagu dari miliknya Boyzone akan kita nikmati bersama. Ruang Rindu, Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Plus Satu Radio Mataram, Ruang Rindu masih menyapa malam Anda ya di malam minggu ini. Kita kembali menyapa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapakah ini?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Bunda Kartini, apa kabar Bunda?
1: Iya, saya.
0: Lagi ngapain Bunda malam-malam ini?
1: Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda Kartini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
1: Kabarnya.
0: Sehat Bunda.
1: Sehat.
0: Wadah ngupi Bunda?
1: Mancanegara ini.
0: Iya. Wadah ngupi Bunda?
1: Satu aja.
0: Eh Bunda.
1: Ah, kita berkelar.
0: Sudah, kalau Bunda udah ngupi.
1: Malam.
0: Ya Allah. Dengar diri sih Bunda nih, ya Allah. Ya. Wadah ngupi pendek man.
1: Apa Nanda?
0: Wadah ngupi.
1: Sudah wadah ngupi.
0: Ah, yang berketuan Bunda sudah ngupi.
1: Apa sih sebesar ngupi?
0: Allahu Akbar. Ya sudah Bunda, salamnya buat siapa?
1: Sehat-sehat deh. Ada dulu buat gajah,
0: Mbak Maya,
1: listrik, Mbak Maya, belum masa ada Mbak Maya ya?
0: Iya, Mbak Maya apa kabar Mbak Maya ya?
1: Ya?
0: Apa kabar Mbak Maya?
1: Kalau kita masuk masih lagi jahit ini.
0: Jahit apa itu?
1: Press celana, press baju macam-macam udah. Mungkin ada cahaya, semacam macam tangan tu.
0: Okey.
1: Semangat tangan tu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda. Sehat selalu Bunda. Kartini ya. Iya. Sudah Bunda cukup? Itu aja Bunda. Tenang Bunda. Wah, misterius Bunda Kartini ya. Oke, Bunda Kartini salamnya Mamuk katanya. Ya, yang ada di Turide. Baik pendengar yang ingin bergabung, boleh kita coba untuk menyapa lagi ya. Kalau tadi ada Bunda Kartini di Lombok Timur, ada siapa nih lagi di Lombok Timur? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo, Lombok Timur ya?
2: Ya.
0: Apa kabar Kenzo? Tak midang nih ke Kinza?
2: Midang, kurang sehat, tidak mudang sehat. Ini sama diri saya.
0: Silakan Kenzo, pengen salam-salam buat siapa?
2: Malam ini. Cuaca di sana hujan tadi?
0: Di sini tidak hujan.
2: Jadi kemarin sudah jadi ini.
0: Iya, kemarin aja beli hujan lah.
2: Sudah kemarin cuma hujan bermata di sini.
0: Oh kecil ya. Silakan Kenzo, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam buat Insa, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Isa, ada Bang Yogi, ada Bang Raja, Bang Pajar, ada Widya, ada ini juga Bang Orde, Bang Jun, ada Bunda Maya, ada Pak Soin, ada Bunda Matinya, ada Bunda Siti Haja, ada Bunda Masyarif juga, ada tangannya. Semuanya udah banget dia.
0: Oke.
2: Udah banget ini, semoga tetap sehat kali. Jaga diri baik. Jangan berkadang terus, karena bola banget di. Gak ada ya banget di sini.
0: Oke dah.
2: Kasih banget dia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Kenzo yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Kenzo ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
3: Ya, ini bukan Mas Tony ini, tapi Bang Ayah.
0: Suaranya tapi sama ini.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa yuk? Silakan, cepat ya.
3: Ini salamnya buat Mbak Dila, ada Mbak Novi yang lagi dengar RRI Mataram. Terus ada Bang Gaus yang ada di sini nih. Terus ada Om Buyung nih.
0: Oke, dah. Terima kasih ya Bang Tony yang ada di Dompu. Iya, terima kasih. Sehat selalu. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, Bunda. Ya Allah, ya ngonek lalu tepidang. Bunda ini akan tumben telat nih malam nih.
4: Dengan bidang malam minggu saya.
0: Langan jam pira nelpon.
4: Sambil datang radio.
0: Hmm.
4: Kita hobi dengan
0: lagu-lagu kita. Ah ya, sila Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
4: Miss call.
0: Kadain deh miss call dulu nih kene.
4: Salam-salam buat semuanya aja
0: ya, nih. Oh semuanya.
4: Salam tak tersayang nih, mama cuma nak ngobrol sama Imanita. Salam tak tersayang ini nandaku.
0: Oke, buat siapa itu? Sebut namanya.
4: Enggak boleh besok karena sudah jadi baru disebut nanti buat berita acara di RRI.
0: Dari mana dia?
4: Pokoknya dari Lombok Barat.
0: Oh Lombok Barat, tahu saya Bunda kalau dia dari Lombok Barat ya.
4: Lombok Barat bagian utara.
0: Nah apalagi Lombok Barat bagian utara, insya Allah tahu aku dia Bunda.
4: Oh iya, ini pen berat radio nanda aku. Makanya. Tapi enggak disebut-sebut di radio pokoknya.
0: Tahu saya Bunda, tapi saya simpan rahasia.
4: Oh iya, besok ya buat berita acara di RRI karena sudah terjadi ya. Insya Allah.
0: Semoga langgeng Bunda ya.
4: Ada izin dari Allah SWT ya.
0: Hmm.
4: Doain Bunda tuh supaya dapat jodoh, supaya ada teman itu.
0: Amin. Semoga Bunda ya, langgan. Iya,
4: semuanya gini nandaku.
0: Iya Bunda, terima kasih nge.
4: Pesan aja ini dari SMPZ, mudah-mudahan kepada saya, tolong semuanya. Dan
0: nge Bunda nge.
4: Bisa selalu bersama keluarga di rumah, nah dengan pulang hati-hati.
0: Terima kasih Bunda.
4: Mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu banyak uangnya. Dan selalu dalam dengan Allah SWT, keluarga yang paling besar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Aisyah yang ada di Kuripan sana. Terima kasih Bunda ya sudah bergabung di malam hari ini. Dimanapun Anda berada pendengar, semoga sehat selalu ya. Semoga rezekinya berlimpah. Semoga juga tetap setia untuk mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Kali ini menemani Anda di Ruang Rindu namanya ya. Mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, menghilang dia. Keputus. Silakan yang baru saja keputus, dicoba kembali di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Ada yang bergabung atau tidak ada? Atau kita ke lagu aja. Lagu kami ketengahkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Ya, mendengar perusahaan Rari Mataram, tidak terasa ya, waktu terus merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung di malam ini. Semoga sehat selalu, semoga bahagia. Apalagi ini malam minggu ya. Semoga bahagia untuk menikmati suasana malam minggu Anda, ditemani dengan lagu-lagu mancanegara untuk bernostalgia ya di malam hari ini. Saya tutup Ruang Rindu dengan lagu dari miliknya Bryan Adams dengan Heaven.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Dia menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

1 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Syiar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh

momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya

Cincin ketiga bicara, aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama,

0: anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: bersama di menit ke 31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa
1: ya, gol dari Vinicius? Inilah gol-gol Brazil ya, gol-gol Brazil seperti ini ya, yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinya adalah pemain yang menjadi solusi timnya. Dan baru saja Vini melakukan itu, tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke rekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka, apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya. Mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Achraf Hakimi atau Ibrahim Diaz di sana. Masih Ibrahim Diaz di sektor sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Saibari, kirimkan bola lagi ke belakang kepada Achraf Hakimi, namun terjatuh. Achraf Hakimi nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Achraf Hakimi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Achraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Achraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Achraf Hakimi, sementara ada 1-2-3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Achraf Hakimi. Umpan crossing tadi Achraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brazil. Bola jatuh di kaki Brahim Diaz, kirimkan umpan crossing, namun Brazil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Mazraoui, kirimkan bola ke belakang kepada Yassine Bono, kiper dari Maroko. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi. Langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil, berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker pendek kepada Gabriel kepada Gumaraes. Kini Gumaraes tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lucas Paqueta maksudnya, namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 35, sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi, sementara gol penyamak kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta, masih mencari rekannya Paqueta, kepada Casemiro, pendek saja kepada Paqueta, kembalikan bola kepada Rapinha, namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Saibari tadi berikan bola pendek saja kepada Buadi tadi. Buadi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi, melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Diaz. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan

0: dilakukan terhadap Nel El Ainoui tadi. Oh, maksud kami kepada Brahim Diaz atau El. Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainoui tadi yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga wasit asal Slovenia Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap Achraf Hakimi nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Brahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Oh, sayang sekali Brahim Diaz tadi tidak akurat tadi penguasaan bola, sehingga Brazil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brazil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel ke depan kepada. Oh, terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ainoui tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Berikan bola kepada Casemiro kepada Marquinhos. Melebar ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Boadi, maksudnya tadi kepada Saibari. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Oh, sayang sekali terjadi perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki Ibanez kepada Marquinhos. Kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brazil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, direbut kembali oleh Bruno Guimaraes tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos, kali ini Gabriel menguasai bola. Kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan. Berikan pendek kepada Bruno Guimaraes. Casemiro, maksudnya umpan ke depan tadi. Ada Rafinha di sana. Oh, sayang sekali umpan dari Guimaraes tadi kepada Rafinha maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
1: Ya, sejauh ini peran Ibanez dan Rafinha belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez, beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rafinha. Dan Rafinha belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
2: Ya, Lucas Paqueta setelah melakukan umpan sayang sekali tadi, maksudnya menuju kepada Rafinha, tapi tidak berhasil dikontrol Rafinha dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko. Sudah bersiap-siap Nasser Al-Mazraoui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brazil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brazil. Ada di sana sudah ada sang kapten Achraf Hakimi. Umpan dia 1-2-3 dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini. Dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back. ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel. Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez. Roger Ibanez ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3. Dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez. Roger Ibanez backpass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay. Dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez. Ya, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães berebut bola. Hendak mengumpan, memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nusair Al Masroui. Dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi. Unahi maksudnya di kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brazil nomor punggung 24.
1: Roger Ibanez ya?
2: Iya, Roger Ibanez. Iya.
1: Iya. Ya, tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang dihenti, yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini hampir 45 menit berjalan. Rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
2: kontribusinya
1: dan ini belum maksimal menurut saya, dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
2: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz, kaki Brahim Diaz dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinha. Rapinha kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran. Dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola. Ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
0: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada.
2: Dan Casemiro tampaknya ya.
0: Casemiro dan Paqueta. Oh, Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Boadi tadi. Masih Boadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Brahim Diaz masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Brahim Diaz. Berikan bola kepada Onahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola. Berikan kepada rekannya, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola. Kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Ternyata dong Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi. Sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi. Sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brasil dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha tendang langsung bola memasuki kotak penalti, terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yassin Bono.
2: Ya, Yassin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro memberikan kepada Vini. Vini melakukan dribble dia. 1-2 pemain siap-siap menerima umpan. Kepada siapa akan diberikan Vini? Dibayang-bayangi oleh 3 pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola, potong-memotong serangan tadi, dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar, tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavko Vincic.
1: Iya, sebuah pelanggaran yang seharusnya
2: melihat kartu itu.
1: Benar, kelihatan sekali, tapi wasit tidak melihat itu. Iya. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
0: Ya, jadi, sementara pertandingan sudah memasuki extra time, 4 menit yang diberikan, dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha, berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson. Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Slovenia Slavko Vincic meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1, di mana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
1: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka, terutama Casemiro, memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit ke-32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke-40 berapa tadi seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, Rapinya catatannya di sisi kiri, di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat tidak Rafinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brasil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brasil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lah.
0: Ya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor Thiago tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
1: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang di apa ya bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali Rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, Rangel Ibanez, bola lepas, bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan Rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena Rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha. Nah, Cunha ini lebih pada posisi striker, tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu Rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brazil gitu.
2: Iya. Menariknya Bung Estu, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brazil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Mohamed Al-Ohabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengunci mungkin 3 poin di laga perdana grup C ini?
1: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya, Vinicius Junior contohnya tadi. Nah itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko, dengan cara mereka menyerang yang menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat. Ini juga akan menguras stamina mereka, dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas. Walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya, jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko, dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka, bahwa beberapa kali pemain dari Brazil sendiri bisa menusuk, dan itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran di babak pertama bagi Maroko. Dan kelihatannya
3: ya, pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali silang Piala Dunia 2026. Kita akan jeda dulu untuk menyampaikan dinamika olahraga di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Nusa Tenggara Barat mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksebisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB mematangkan pelaksanaan kejuaraan provinsi atau kejurprov tingkat pelajar yang akan dipertandingkan pada 11 cabang olahraga.

0: Sementara Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Nusa Tenggara Barat mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksibisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli ini. Usulan itu menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial lari trail di NTB. Tim formatur penyusun kepengurusan ALTI NTB Masa Bakti 2026-2030, Ahmad Rizkon Sani mengatakan, ALTI masih tergolong organisasi baru, sehingga cabang olahraga lari trail belum masuk dalam daftar resmi cabang olahraga Porprov NTB. Namun, ALTI NTB telah mengajukan agar lari trail dapat dipertandingkan sebagai cabang eksibisi. Menurut Rizkon, status eksibisi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan potensi atlet lari trail di NTB, sekaligus memulai penjaringan dan juga pembinaan atlet secara lebih terstruktur.
1: Sehingga dengan eksibisi ini bisa mulai menjaring calon-calon atlet lari trail yang ada di NTB. Nah, nanti dari situlah kita melihat potensi-potensi yang bisa kita usulkan untuk di Belanda dan nanti kemudian menjadi pon gitu ya.
0: Menurut Rizkon, NTB memiliki target besar pada cabang olahraga lari trail di masa mendatang. ALTI juga disebut menjadi salah satu cabang olahraga privilege daerah yang akan dipertandingkan pada PON 2028 dengan target meraih medali emas.

0: Semangat Kabupaten Lombok Utara untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026 mulai diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dikbudpora Lombok Utara memastikan kesiapan mendukung pembiayaan kontingen yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara Muhammad Nazib mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap persiapan para atlet, termasuk dalam hal pembinaan, pemusatan latihan, hingga kebutuhan operasional selama mengikuti kompetisi. Meski demikian, hingga saat ini besaran anggaran yang akan dialokasikan masih dalam tahap pembahasan dan juga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Dan tugas kami di Dinas Pendidikan adalah dalam hal membantu dari segi anggaran, karena anggarannya adanya di Dikpora Kabupaten Lombok Utara. Insya Allah kita siap sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan di provinsi. Untuk pekan olahraga provinsi ini sudah diantisipasi, sudah disiapkan.
0: Sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov, pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebelumnya juga telah melaksanakan pekan olahraga kabupaten atau Porcup. Kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi sekaligus pemantapan atlet dari berbagai cabang olahraga yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat provinsi. Ia berharap capaian atlet nantinya tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga turut mendorong perkembangan olahraga dan juga semangat generasi muda untuk terus berprestasi.

0: Pergantian Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin dekat. Multi-event olahraga daerah yang akan digelar pada Juli mendatang kini mulai memasuki tahap pembahasan serius. Porprov pun diproyeksikan menjadi pintu pembinaan dan juga pencapaian prestasi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Syahmanap melaporkan.
1: Ini hajatan besar kita semua, tentu harus semua saling mendukung.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat panitia penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2026, Jumat 29 Mei 2026. Rapat dipimpin Sekda NTB Abul Khair didampingi Ketua KONI NTB Mori Hanafi dan dihadiri Ketua DPRD NTB Bai Ispi Rupaida serta panitia pelaksana lainnya. Rapat tersebut membahas pematangan pelaksanaan Porprov NTB 2026 yang diproyeksikan menjadi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di NTB, sekaligus bagian dari persiapan menuju PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan Porprov NTB 2026 menjadi momentum pemetaan potensi atlet daerah untuk pembinaan jangka panjang. Pelaksanaan tahun ini juga disebut lebih besar dibanding edisi sebelumnya dengan 51 cabang olahraga dan 758 nomor pertandingan yang diikuti sekitar 6.089 peserta dari seluruh kabupaten kota di NTB.
3: Rapat besar ini tujuannya adalah agar seluruh panitia yang namanya sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur bisa bekerja lebih cepat, ya, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Karena workshop ini tinggal 1 bulan 2 minggu lebih, udah nggak lama. Workshop ini adalah event besar. Mungkin kalau untuk provinsi, workshop ini termasuk event terbesar.
2: Sementara itu, Sekda NTB Abul Khair menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Dorongan tersebut demi mendukung sukses penyelenggaraan, peningkatan prestasi olahraga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ajang Porprov.
1: Ini hajatan besar kita semua, tentu harus semua saling mendukung, termasuk Porprov, termasuk DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat. Maka tadi sudah disampaikan bahwa ini menuju panggung yang lebih besar, artinya Porprov ini bukan garis akhir tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028.
2: Porprov NTB 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2026. Venue pertandingan tersebar di seluruh daerah di NTB dengan Kota Mataram menjadi tuan rumah terbanyak untuk 33 cabang olahraga. Selain di Mataram, pertandingan juga digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.

0: rangka pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov tingkat pelajar yang akan mempertandingkan 11 cabang olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan juga Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB Agus Sukmayadi mengatakan 11 cabang yang dipertandingkan yakni atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, voli indoor, futsal, kempo, tarung derajat, panahan, taekwondo, dan juga karate. Pelaksanaan Kejurprov dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal masing-masing cabor, dengan atletik menjadi pembuka rangkaian pertandingan. Agus Sukmayadi menjelaskan pada tahun genap sebenarnya digelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Namun setelah evaluasi format pembinaan dialihkan menjadi Kejurprov single event untuk setiap cabang olahraga.
1: Konteks pembinaan olahraga pelajar itu di tahun genap merupakan tahun pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, misalnya kita sering melihat berpengalaman pada kegiatan-kegiatan yang bersifat multi-event, itu persoalan akomodasi, konsumsi dan transportasi sering menjadi hal yang memberikan kesan yang kurang baik terhadap pelaksanaan suatu multi-event. Oleh karena itu kami merubah pola multi-event menjadi single event cabang olahraga.
0: Dikpora NTB menilai pembinaan olahraga pelajar menjadi fondasi penting dalam menjaga regenerasi atlet daerah menuju level nasional. Karena itu kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga prestasi olahraga NTB. Saat ini Dikpora NTB bersama Pengprov masih mematangkan berbagai aspek teknis, mulai dari regulasi usia atlet hingga kesiapan sarana dan prasarana pertandingan.

0: menghadirkan hiburan tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh insan olahraga. Di Nusa Tenggara Barat, momentum pertandingan sepak bola kelas dunia yang akan dimulai pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli tersebut didorong untuk dimanfaatkan dalam memperluas wawasan tentang perkembangan sepak bola. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua...
2: Semangat Piala Dunia menjadi perhatian besar pecinta sepak bola di seluruh dunia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Momentum pertandingan sepak bola kelas dunia ini dinilai tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi pemain, pelatih, hingga wasit. Praktisi sepak bola NTB Agus Sukmayadi menilai perkembangan sepak bola berlangsung sangat cepat. Menurut Agus yang juga menjabat sebagai match komisioner BRI Super League 2025-2026, berbagai strategi permainan, pola kepemimpinan wasit, hingga pengambilan keputusan di lapangan dapat dipelajari langsung melalui tayangan pertandingan internasional. Agus menyebut proses pembelajaran olahraga saat ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas maupun di lapangan latihan, tetapi juga melalui analisa pertandingan yang ditonton. Tayangan Piala Dunia dinilai mampu membuka wawasan pelaku sepak bola daerah terhadap perkembangan sepak bola dunia.
1: Hari ini kan kita tidak terpaku pada pembelajaran di classroom, kemudian di lapangan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, tetapi juga terhadap hal-hal yang kita tonton ketika itu terkait dengan kecabangan kita. Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua tayangan itu menjadi atensi untuk dianalisa.
2: Meski kualitas pertandingan Piala Dunia berbeda jauh dengan kompetisi daerah maupun nasional, Agus menegaskan pengalaman menonton dan menganalisa pertandingan elit tetap penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola di NTB. Seluruh elemen sepak bola pun didorong terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan sepak bola, sehingga momentum Piala Dunia dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan sepak bola di NTB maupun di Indonesia.

0: Tidak puas berada di peringkat 2 pada Porprov 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Dompu, menargetkan naik peringkat pada Porprov ke-12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabor yang pada Porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
1: Kita jadi juara umum lah targetnya. Ya, ada beberapa sih cabor yang jadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate, ya kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan di Perbakin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabor-cabor itu, KONI juga menitik beratkan pada cabor sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari

Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Ya baik, benar. Kembali kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.
1: Ataupun diblok oleh sang kiper dari Maroko ini. Saat ini timnas berhasil kembali menginisiasi serangan. Lucas Paqueta membangun serangan dari bawah. Berikan kepada Vini. Vini tik-tak dia dengan Lucas Paqueta. Lucas Paqueta ada Fabinho, sayang sekali bola Bruno dari Bruno Guimaraes berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Saat ini Brahim Diaz melihat lawan rekannya dan berikan backpass, salah umpan tadi. Dan saat ini Vini, bola jatuh di kaki Vini. Dan tadi sempat terjadi insiden, Vini dijatuhkan tapi tidak ada wasit, tidak menuit peluit. Dan kali ini timnas Maroko kembali menguasai bola. Nah, saat ini wasit Slavko Vincic dari Slovenia
2: hampir saja tadi Akraf Hakimi Bukrosi, iya, tadi melakukan blunder tadi bermaksud mengirimkan umpan kepada rekannya di belakang, namun tadi berhasil direbut
1: dipotong oleh
2: Vinicius Junior. Namun beruntung kiper Yasin Bono, tadi Vinicius Junior tidak berhasil melakukan tendangan atau berhasil dihalau tadi oleh rapatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko dari sektor sebelah kanan penyerangan mereka, ada Brahim Diaz menguasai bola, terjadi perebutan bola, dibuang saja tadi oleh Ibanez tadi. Oleh Danilo tadi. Dibuang saja bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ada sedikit protes tadi dari bench Brazil, namun wasit tidak mengubah keputusannya, hanya lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan. Masrowi menguasai bola, kirimkan bola kepada Onahi tadi, melebar ke sisi sebelah kiri dari Maroko, kirimkan tendangan langsung. Oh, berhasil dihalau tadi tendangan yang dilepas oleh Onahi tadi. Kembali bola jatuh di kaki Vinicius Junior. Kirimkan bola ke tengah kepada Lucas Paqueta. Terjatuh Lucas Paqueta. Pelanggaran dilakukan oleh Bilal Elhanous tadi. Lucas Paqueta yang sejauh ini tampil cukup mobile di lapangan tengah pertandingan. Lucas Paqueta kirimkan bola ke belakang kepada Danilo. Danilo berikan pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini. Marquinhos kirimkan pendek kepada Gabriel Magalhães. Berikan bola pendek ke belakang kepada Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos. Masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brasil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Rafinha menyisir sektor sebelah kanan. Namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yasin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop. Namun bersama dengan tersebut, salah seorang pemain dari Maroko, Neil El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yasin Bono bersiap-siap untuk melakukan tendangan. meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yasin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Dias. Masih Brahim Dias mendekati kotak penalti daripada Brasil. Masih Brahim Dias. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Masih Brahim Dias. Terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimaraes, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi. Pendek saja kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brasil, Rapinha tadi. Namun terjatuh Rapinha. Dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Mazraoui tadi.
1: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel, umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rapinha. Rapinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos, sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta, pengatur serangan.

0: ada Lucas Paqueta, Lucas Paqueta umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi, Achraf Hakimi kembali kepada Unahi, Unahi kembali kepada El Ayoubi, kembali kepada bola back pass ke belakang direbut oleh pemain Brazil. Saat ini sayang sekali, tadi sempat tadi bola direbut dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan sepertinya melakukan dorongan ya, rekan yeah. Erik kepada pemain Maroko ini. Iya, yeah. Anda melihat bagaimana ini Bung Estu, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini, seperti apa ini Bung?
1: Iya, yang pasti 60 menit atau 15 menit permainan babak kedua. Iya. Dan tampaknya Cunha disiapkan. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi, ada pemain langsung dimasukkan dua pemain.
0: Kelihatannya Luis Henrique kelihatannya.
1: Oh, Igor Thiago ya, digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
0: oleh Luis Henrique kelihatannya.
1: Oke. Luis Henrique masuk menggantikan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya, ganti striker lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin menit ke-16 babak kedua, Brazil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brazil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
0: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya Bung SD.
1: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus. Dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago, ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matias Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko. Tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah, karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola, terutama Vini ya. Beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain-pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah. Wow, ada
2: nampaknya
0: Fabinho ya.
2: Fabinho tadi dari
0: mendapat ikutan dari
1: pemain iya,
0: Maroko
1: dan sampai berdarah ya.
0: Sampai berdarah. Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi? Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti. Siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. Chamsdin Talbi disiapkan masuk. Kemudian ada juga Samir El Morabet, disiapkan dua pemain dari Maroko. Nampaknya ditarik keluar Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami Onahi, ditarik keluar, masuk Talbi dan El Morabet. Samir El Morabet nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya, yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahdi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
0: Ternyata Brahim Dias ini, Bung Estu.
2: Oh iya, Brahim Dias juga ditarik
0: keluar. Sebuah kejutan ya, yang

0: cukup bermain agresif di babak pertama, tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
1: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El-Murabet. Ya. Samir El-Murabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi walaupun usianya 20, tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih sebenarnya masih punya pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025, karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Diaz. Ya, agak berisiko memang. Ya,
0: Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. Nomor punggung 9 tampaknya Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
0: Matias Cunha dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brazil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior mengirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi. Bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo, kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matheus Cunha. Tendangan langsung. Oh, Matheus Cunha masih nampaknya
0: gagal disambut oleh Rafinha tadi kelihatannya.
2: Iya, Erik. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih, oh, nampaknya Bruno Gumaraes tadi, bukan Matheus Cunha. Bruno Gumaraes tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras, namun tidak mampu disambut tadi oleh Rafinha. Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
1: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya, kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu. Tetapi maksudnya Cunha, dengan Matheus Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2, dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dengan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brazil nyaris tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup cukup efektif sejauh ini. Yeah. Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
0: Satu pertanyaan menarik Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brasil Neymar Junior diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif atau seperti apa ini Bu?
1: Satu teman, itu satu, ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar, karena sebenarnya dengan maksudnya Cunha rapinya sedikit berubah tadi, proses sudah cukup, justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih kalau mereka mampu unggul, tapi kalau soal serangan, menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya, saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Mateus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Mateus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada berhasil, tendangan langsung. Oh,
0: hampir saja rekan Erik.
2: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
0: sudah mendapat umpan yang sangat matang, tapi offset ternyata.
1: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brasil tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali, mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi, walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap saya, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola kepada Alisson, ada Douglas di sana, ada Danilo.
0: Ya, saat ini Brasil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan, sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Ounahi. Utak-atik saja dia melewati 1, 2, 3 pemain, siapa yang akan diumpan? Iya, kepada Achraf Hakimi, sang kapten. Berikan juga kepada, sayang sekali Brasil dipotong oleh pemain Brasil. Dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membangun serangan. Dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko, yaitu sang kapten Achraf Hakimi, oleh pemain Brasil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke 73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Ya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali, Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazraoui. Mazraoui kirimkan bola kepada Buadi tadi, masih Mazraoui, kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazraoui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono. Yasin Bono melebar ke sisi sebelah kiri, masih Buadi kini menguasai bola, kembalikan bola kepada kiper Yasin Bono, masih Maroko menguasai bola. Yasin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan, kirim jauh ke depan, maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos, kirim bola ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Danilo. Danilo kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel mencari rekannya, kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Marquinhos. Masih Marquinhos, kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel menguasai bola, kirim bola kembalikan kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo, ke depan kepada Rapinha. Masih Rapinha, kembalikan bola kepada Danilo. Masih Danilo, kirim bola ke tengah kepada Gabriel. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Oh, penguasaan yang tidak akurat, berhasil direbut oleh Talbi. Talbi kirimkan bola kepada Saibari. Masih Saibari menguasai bola. Oh, memperlambat tempo nampaknya Saibari. Kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui. Masih kali ini Samir El Morabet menguasai bola. Kirimkan bola ke tengah kepada Mazrui. Mazrui kepada Samir lagi. Masih Samir menguasai bola kepada Buadi. Kirimkan bola kepada Ainoi. Masih Buadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan, sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko. Kali ini menguasai bola Saibari. Ada Gabriel yang berusaha merebut bola. Masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Masih Saibari kirimkan umpan crossing. Oh, masih ditahan bolanya. Ada Danilo yang berusaha merebut bola. Kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi. Hemsdin Talbi tadi. Namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja, berikan bola kepada Buadi. Masih Buadi. Masih Maroko memancing para pemain Brazil. Masih Issa Diop kali ini menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja oleh Marquinhos, membentur pemain Maroko, namun masih dalam penguasaan Brazil. Kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker, kiper dari Brazil. Tendang bola jauh langsung ke depan Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing, tendangan langsung. Oh, hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rapinha. Namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yasin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rapinha.
3: Ya, tampak Yasin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil. Dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya, Bung Estu, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brazil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka? Dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Estu.
1: Kalau Brazil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rapinha berawal dari Cunha, ya, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rapinya diposisikan menjadi pemain yang di tengah, ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri. Dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brazil. Dan satu lagi pemain Brazil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya.
3: di Liga Brasil ya, Bung?
1: Liga Brasil, dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brasil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan dan ini menambah aktivitas ini seperti yang dibutuhkan Brasil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offset seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka.
3: Itu ya, yang paling kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk. Ada El Ayoubi,
4: ya,
3: ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan. Ada Matias Cunha, tendang, sayang sekali. Tendangan dari Matias Cunha berhasil diblok tadi. Dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini, Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang
3: tadi
2: dilakukan
3: pemain
2: oleh
3: pemain Brasil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya. Namun
3: ya,
2: kita masih nantikan keputusan wasit.
3: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yasin Bunu. Dan Yasin Bunu sudah meletakkan bola, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi saya sekali rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya, Bung Estu.
1: Iya, menarik sekali
3: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
1: Dan ini sebenarnya kalau ini yang paling fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
3: Iya,
1: tadi Hakimi, sekarang Diop.
3: Iya, Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
1: Benar.
3: Dan hampir saja, sekali lagi hampir saja Rapinya tadi menyambar.
1: Betul. Yang pasti kecepatan Rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
3: Iya.
1: Dengan Matias Cunha tadi juga melakukan penetrasi dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan, apalagi Bono sudah dua kali ini harus
3: menabrakkan ya, insiden ya.
1: Tadi kakinya, sekarang lengannya, jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka karena beberapa kali memang pergerakan Rapinha ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
3: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yasin Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan Rapinha dan ini sudah kali kedua Yasin Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Uhabi akan melakukan pergantian pemain atau Yasin Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yasin Bono. Dan menariknya nih, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep lying playmaker ini, Bung ya.
1: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
3: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama, ya Bung Estri.
1: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha menempatkan Rapinha sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan karena Rapinha jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi, dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka. Apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat namun bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko, berusaha membangun serangan, berhasil diputus saja tadi oleh Danilo atau Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nel El Anoui, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos. Nampaknya Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa sekitar 2 menit waktu normal di babak yang kedua ini. Achraf Hakimi lempar bola ke dalam kepada Boadi, terjatuh Boadi, dilanggar oleh Vinicius Junior. Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samil El Morabet. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko, Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Enrique mencoba membangun serangan. Mateus Cunha kini menguasai bola. Mati Mateus Cunha. Oh, terjatuh Mateus Cunha. Dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
1: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit
2: tampaknya tambahan waktu, karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yassin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brazil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Luis Enrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi. Namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior. Namun bola lebih dekat kepada Samil El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang. Yassin Bono tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah Fabinho mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing. Tidak akurat tadi. Setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko masih kita nantikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Mateus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Mateus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Mateus Cunha tendang bola. Bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja bola oleh para pemain Maroko. Namun bola kembali jatuh di kaki Mateus Cunha dari sektor sebelah kiri. Disliding saja tadi oleh Rahimi tadi. Hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Mateus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mateus Cunha kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo Santos. Tendangan langsung. Oh, hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya, namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yassin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini, karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh para pemain Brazil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing. Dihalau saja. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada El Morabet tadi. Masih El Morabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi. Pindahkan bola kepada Buadi. Buadi pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi pindahkan bola ke belakang kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan. Ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi
3: dan tampak mengerang kesakitan
2: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang, namun tadi berhasil
3: dihalau oleh
2: Gabriel Magalhaes yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brasil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabit bersiap-siap melakukan tendangan.